kondisi gak nyaman tenggorokannya teman pro 2 karena dahak. Cara menghilangkannya sesimpel itu. Air putih teman pro 2. Iya, sesederhana itu. Ya, jadi gak usah bingung-bingung lagi. Aduh, gak nyaman nih Mir. Aduh, tenggorokan gue enak banget. Aduh, aku sakit. Soalnya tenggorokan aku ada dahak gak? Jadi teman pro 2, air minum ini ya bisa menghilangkan dahak kamu. Jadi di sini kondisinya lebih ke menghidrasi sih ya, dan bantu buat lendir kamu lebih encer. Jadi ya lebih mudah buat dikeluarin. CDC juga memasukkan cukup minum sebagai salah satu cara buat bantu tubuh kamu ngerasa lebih baik ketika kamu ngerasain common cold teman pro 2. Nah, kalau kamu lebih nyamannya dengan air hangat, silakan teman pro 2 akan lebih baik ya. Jadi dahaknya akan lebih cepat encer, dan minuman hangat juga bisa sih rasanya lebih menenangkan buat tenggorokan, dan udara atau uap yang lembab juga bisa bantu ngurangin rasa kering dan bantu melonggarkan lendir. Tapi jangan ngerasa harus minum air yang super panas ya teman pro 2 ya. Yang dicari itu rasa nyaman, bukan lomba tahan panas, apalagi lomba mengiritasi tenggorokan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Semangat pagi teman Pro2. Apapun yang sedang kamu lakukan hari ini semoga dilancarkan ya. Tapi kalau emang lagi batuk apalagi berdahak emang cukup mengganggu sih ya. Tapi ya kalau misalnya tadi aku udah ingetin kamu untuk pakai air teman Pro2. Tapi ada nih kebiasaan yang mungkin sering dilakuin tanpa sadar. Waktu tenggorokan kamu ngerasa ada sedikit lendir, langsung sampai berulang kali teman Pro2. Padahal kalau tenggorokan kamu lagi sensitif, terus-menerus mencoba membersihkannya bisa semakin mengganggu teman Pro2. Jadi kalau kamu lagi ngerasa ngeganjal gitu kan ya, coba minum air putih dulu. Terus kalau memang ada dahak yang perlu dikeluarin, batuknya wajar aja teman Pro2. Karena batuk sendiri ini jadi mekanisme tubuh buat ngebersihin lendir dari saluran pernapasan. Jadi yang gak setiap batuk itu produktif, harus ditekan dengan obat batuk teman Pro2. Dan sebenarnya ada sih ya hal lain yang bisa membantu, seperti halnya uap. Tapi kenapa ya, kok bisa uap itu membantu? Nanti informasinya, jangan kemana-mana.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Udara lembab teman Pro 2. Kadang ini menjadi tantangan ya. Karena kenapa? Karena kalau terlalu lembab, banyak jamur dan lain sebagainya, kurang baik. Tapi teman Pro 2, udara lembab juga bisa bantu ngasih rasa nyaman ketika hidung atau saluran pernapasan kamu rasanya kering. Mandi dengan air hangat atau pakai humidifier teman Pro 2 yang bersih gitu ya, bakal jadi pilihan buat sebagian orang. Dikutip dari Medline Plus, nyebut kalau humidifier juga bisa bantu ngurangin iritasi karena udara kering dan bantu ngencerin lendir jadi lebih mudah dikeluarin. Tapi hati-hati ya teman Pro 2, penggunaan uap dari air panas sebenarnya ini boleh, tapi jangan mendekatkan ke wajah wadah air mendidih karena justru ada risikonya menyebabin luka bakar. Jadi kalau kamu pakai humidifier, pastiin perangkatnya dibersihin dan dirawat dengan benar. Dan untuk pilihan lebih aman teman Pro 2, terutama di sekitar anak-anak, CDC bahkan merekomendasikan clean humidifier atau cool mist vaporizer. Jadi ini disesuaikan aja, dipastikan dengan kebutuhan dan juga situasi di sekitar kamu. Yeah.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Kadang kalau misalnya ketidaknyamanan udah pasti ya, pas lagi ada dahak. Tapi ada nih alarm-alarm yang harus kamu ketahui, teman Pro 2, soal warna dahak, yang mana di titik itulah yang kamu harus benar-benar khawatir. Dahak atau lendir, teman Pro 2, yang warnanya kuning atau hijau, itu gak otomatis berarti infeksi bakteri. Nah, di common cold sebenarnya lendir ini awalnya bening ya, terus berubah warna jadi putih, jadi kuning, teman Pro 2, atau putihnya lebih pekat dan juga hijau setelah beberapa hari. Nah, kalau CDC itu jelasin kalau perubahan warna ini bisa memang karena normal dari perjalanan pilek dan tidak otomatis jadinya seseorang itu perlu antibiotik. Jadi jangan langsung ya beli antibiotik cuman karena ngelihat warnanya berubah. Tapi antibiotik ini akan bekerja melawan bakteri, bukan virus penyebab pilek. Di kondisi bronkitis akut lah yang umumnya disebabkan, teman Pro 2, karena virus. Jadi kebanyakan orang juga gak butuh antibiotik. Jadi daripada kamu menduga-duga gitu ya, minum obat di luar seharusnya atau mendiagnosis sendiri atau menggunakan AI doang, jadi lebih baik kamu berkonsultasi dengan ahlinya, dengan dokter, sehingga penanganan dahak kamu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kamu sembuh, bukan malah jadi tambah sakit ya.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah sampai aja di penghujung segmen untuk spesial obrolan kita tentang dahak yang sebenarnya mengganggu teman Pro 2, tapi memang normal adanya sebagai respon tubuh kita. Jadi kayak apa yang aku singgung tadi, kapan waktunya diperiksa ya, saat kamu sudah ngerasa ragu dengan kondisi mungkin yang terlalu lama, terus warnanya yang berbeda dan lain sebagainya. Dan apapun itu sih sebenarnya, selain dahak mungkin ada flu, batuk dan lain sebagainya, atau bahkan gak enak badan sekalipun, kalau memang kamu akan mengkonsumsi obat teman Pro 2, pastikan ya kamu gak salah dalam menjalankan prosedurnya. Karena kita tahu teman Pro 2, obat itu bakal ngasih impact banget buat tubuh ya. Tapi kalau obat itu tepat, tapi kalau misalnya obat itu gak tepat, ngasih impact juga untuk tubuh, tapi untuk hal yang lain alias yang gak baik. Jadi itu dulu obrolan kita ya, semoga buat kamu-kamu yang sekarang lagi batuk atau ada dahak atau tenggorokannya lagi gak enak, dapat terselesaikan pastinya teman Pro 2. Jadi bingung ngomong apa gitu ya. So itu dulu, nanti aku bakal update informasi terkini sekitar kita. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tips
1: Off the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips off the day.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Teman terbaik kamu.

Berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersama.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Udah akhir bulan aja teman Pro 2. Ayo diselesaikan target-targetnya, dikelarin semua project-projectnya ya. Jangan sampai awal bulan depan bukannya nikmatin hasil gajian teman Pro 2, yang ada tersiksa karena banyaknya kerjaan. No. Jadi buat teman Pro 2, yuk diinget-inget lagi, apa sih kira-kira yang belum tuntas, apa sih kira-kira yang belum selesai ya. Dan karena kita tahu teman Pro 2, kita mungkin buat kamu-kamu yang sudah bekerja, gak lagi kayak zaman sekolah dulu yang udah tinggal sekolah, minta bekal, main sama teman. Nah, sekarang kan udah beda ya tanggung jawabnya buat kamu-kamu yang sudah sampai di fase itu. Jadi semangat untuk berjuangnya, astungkar segala rezeki dan juga berkelimpahan teman Pro 2. Tapi dibalik situasi akhir bulan ini, apa yang terjadi di bulan Agustus sekaligus jadi refleksi berat ya. Karena banyak sekali bencana yang terjadi, duka terus terasa teman Pro 2. Sebaiknya di sini juga kita diingatkan untuk bisa ya sadar bahwa gak ada di dunia ini yang abadi, dan segala sesuatu hal teman Pro 2 bisa berubah. So jadilah lebih siap teman Pro 2 atas segala sesuatu yang terjadi, karena kadang mungkin ini bukan hanya soal pribadi kamu saja ya, tapi juga ada orang-orang di sekitar, alam, dan tempat kita hidup bumi.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Pagi-pagi udah ada yang ngopi, teman Pro 2. Kalau kamu yang benar-benar pecinta kopi, udah tahu belum kalau kopi Gayo ini masuk di daftar biji kopi terbaik global 2026. Datangnya dari Aceh, teman Pro 2. Memang jauh sih dari Bali ya, tapi siapa tahu emang kamu ada yang pernah ke Aceh atau dari Aceh atau diolah-olehin kopi asal Aceh ini, teman Pro 2. Nah, kalau yang bertanya emang apa istimewanya sampai dapetin bisa dikatakan nominasi terbaik global. Nah, karena teman Pro 2, varian Wild Chivat Coffee ini dinobatkan jadi salah satu kopi dengan penilaian tertinggi di dunia versi Taste Atlas 2026. Skornya itu 4,9, teman Pro 2. Jadi bersaing ketat sama varietas legendaris kayak Panama Geisha dan juga kopi ikonik asal Ethiopia dan juga Kolombia. Selain itu, teman Pro 2, bisa dikatakan juga kopi ini ya tumbuh subur di dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah, Benar Meriah dan juga Gayo Luas, teman Pro 2. Ditanam di tanah vulkanik kaya mineral di ketinggian 900 sampai dengan 1700 mdpl. Jadi ngasih nutrisi terbaik untuk setiap bijinya. Suhu dingin di ketinggian 1500 lebih mdpl juga memperlambat pematangan, teman Pro 2. Jadi biji kopi ini menyerap rasa lebih maksimal. Terbodi tebal, punya tingkat keasaman rendah dan juga paduan aroma bunga, manis karamel, sentuhan rempah dan juga rasa tanah. Wah, jadi penasaran ya teman Pro 2 ya. Sekarang jadi tahu kan ada kopi yang ternyata bersaing dengan kopi-kopi lainnya di dunia versi Taste Atlas 2026.

0: Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Bu, ini keripiknya berapa?
2: 10 ribu aja.
1: Oh, kalau 8 ribu boleh?
3: Oh, no!
2: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
1: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
4: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
2: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
1: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
2: Siap. Terima kasih, anak.
5: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar teman terbaik kamu. Sudah sepekan lebih teman Pro 2, beragam bencana yang terjadi di Indonesia masih terus silih berganti teman Pro 2. Dan salah satunya yang kita ketahui dirasakan oleh teman-teman kita yang mengalami gempa, yang meski sampai sekarang pun gempa susulan masih melanda, tapi warga ini tetap berusaha bertahan teman Pro 2 di pengungsian. Dan juga aksi gotong royong swadaya itu masih terus berjalan sampai saat ini, yang mana salah satunya lewat laporan reporter Ricardo Scotta dari RRIND, teman Pro 2 menyampaikan kepada publik bahwasannya perbaikan rumah ini diprioritaskan untuk lansia. Dan saat ini salah satunya yang terjadi di rumah Mama Bibian Wira yang dibantu oleh warga secara bersama-sama. Jadi dari sini teman Pro 2, kita sadar betul bahwasannya yang bisa kita lakukan adalah kebersamaan, bersama-sama untuk memulihkan situasi, baik itu sesama begitu ya. Jadi selamat untuk teman-teman yang masih bisa untuk berjuang secara langsung membantu di situ. Semoga apapun yang sedang diperjuangkan saat ini benar-benar bisa impactful untuk sekitar ya. Dan untuk teman-teman kita yang pastinya di situ, semoga tetap dikuatkan, semoga tetap diberikan kesehatan tentunya menghadapi masa-masa sulit ini agar segera berganti ke masa indah yang akan datang. Jadi terima kasih juga Mira tetap ucapkan untuk teman Pro 2 yang selalu menghadirkan kepedulian meskipun mungkin di antara kita enggak bisa hadir langsung di sana teman Pro 2, tapi apapun yang kamu lakukan, doa, sumbangan dan segala aksi nyata untuk sosial ini akan menjadi hal baik untuk kamu sendiri ke depannya. Amin, amin. Dan sampai di sini teman Pro 2, obrolan kita di Morning Vibes. Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman juga. Dan akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Ayu Mirah yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye-bye and happy Friday.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, Hayomruk 70, Denpasar. Hai, teman bro 2, it's me, Mita Wulandari yang mengudara nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan. So, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa hari ini? Pantengin terus ya di 95,3 FM, your truly best friend.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Tahu nggak, jantung paus biru adalah jantung paling besar di planet ini. Ukurannya bisa seukuran mobil kecil. Uniknya, saat paus biru menyelam ke dalam lautan, detak jantungnya bisa melambat ekstrim sampai cuma berdetak 2 kali dalam 1 menit.

Tahu nggak, di dalam seluruh air laut di bumi ternyata terlarut puluhan juta ton emas murni. Tapi jangan buru-buru ya bawa ember ke pantai terdekat, karena konsentrasi emasnya super kecil banget. Sampai-sampai ya, kayaknya nih biaya untuk kamu ngeruk emas dari air laut jauh lebih mahal daripada harga emasnya sendiri. Gimana nih menurut kamu? Bikin penasaran sih, tapi kayaknya nggak buat kamu boncos.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar. Biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang. Biar aku di masa depan enggak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti. Tapi waktu buat investasi emang enggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Broadway.

Kamu tahu nggak, satu-satunya makanan di dunia yang nggak bakal pernah basi adalah madu murni. Karena kadar airnya super rendah dan asam alaminya tinggi, bakteri nggak akan bisa tumbuh di dalamnya. Bahkan, tahu nggak, madu yang ditemukan di dalam makam Fir'aun Mesir ribuan tahun lalu masih aman dan layak dikonsumsi sampai sekarang nih.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Siang teman Pro 2, barengin aku Mita Wulandari di info Pro 2 di sehari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Aktivitas pariwisata yang semakin berkembang memberikan tekanan terhadap kawasan pesisir yang ada di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana mengatakan perlindungan kawasan pesisir telah diatur melalui regulasi daerah. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Beliau juga menegaskan konsep ekonomi biru menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menjaga kesehatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir. Konsep tersebut mencakup penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga kebersihan laut, serta mencegah pencemaran plastik. Pemerintah Provinsi Bali berharap penerapan ekonomi biru dapat menjaga ekosistem laut tetap sehat sehingga populasi ikan dan biota laut berkembang dengan baik. Beralih ke informasi selanjutnya, pengembangan desa wisata dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arsa, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan pengembangan program wisata perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat. Ia menjelaskan potensi dapat dikemas melalui aktivitas wisata edukatif yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengenal kehidupan agraris masyarakat. Selain itu, pengelola lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wisata. Pemanfaatan ruang desa secara bijak dapat menciptakan pengelolaan wisata yang lebih berkelanjutan sekaligus mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai aset pariwisata. Demikian informasi di hari ini, Temu Pro di hari Jumat 28 Agustus 2026. Tapi jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi kita bakal masuk ke section Pro 2 Hitlist. So make sure buat kamu yang kepo, di sini aja, stay tune di RRI Pro 2 Denpasar.

Sekarang kita memproduksi Messi Cuinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, hari ini kita masuk ke section Pro 2 Hitlist. And yes, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin siapa ya, dan juga lagunya apa, or even ada fakta menarik begitu ya di balik sosok beliau. Make sure jangan kontak-kontak frekuensi. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak? Broadway FM, Denpasar.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Sekarang kita bakal ngobrolin penyanyi musisi yang ternyata dia ini punya sisi yang humoris begitu ya. Pertama ada Mbak Taylor Swift. Image-nya kelihatan elegan yet mysterious. Tapi kalau udah masuk interview atau bareng sama teman-teman ya, ternyata Mbak Taylor ini punya sisi cukup receh kayak kita aja gitu ya. Ya like usual aja teman Pro 2. Sering melakukan ekspresi yang random, bercanda sama fansnya, bahkan kadang sengaja ngebuat situasi jadi awkward untuk lucu-lucuan. Ya. Dan fun fact-nya, Taylor juga ternyata dikenal dengan kemampuan storytelling yang kuat banget ya teman Pro 2. Dan ternyata kemampuannya bercerita itu sering dipakai untuk cerita-cerita yang kocak dan juga iya begitulah ya teman Pro 2. Ternyata Mbak Taylor ini tidak hanya jago begitu ya untuk nyanyi aja teman Pro 2, tapi Mbak Taylor ini sangat-sangat jago untuk ngelawak juga. So, buat kamu teman Pro 2 yang demen banget nih sama Mbak Taylor ya, apalagi karena lagunya bagus begitu ya. Terus ternyata Mbak Taylor punya sisi humoris begitu ya teman Pro 2. Mending kamu joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar untuk dapetin informasi menarik lainnya teman Pro 2.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Lanjut lagi temu Pro 2. Ini masih juga artis yang dikenal dengan image yang cool banget. Apalagi dia ini sedang tampil di stage. Buh, auranya super duper superstar ya. Tapi ternyata, oh ternyata Teteh Dua Lipa punya sisi humor yang aduh random banget begitu ya. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan Mbak Taylor temu Pro 2 ya. Salah satu yang membuatnya menarik adalah caranya Mbak Dua Lipa ngerespon pertanyaan dengan ekspresi dan komentar yang spontan. Uhuy. Dia juga sering banget kelihatan santai and playful ketika bersama teman atau fansnya. Jadi jangan tertipu sama image coolnya, karena di balik itu ada Dua Lipa yang ternyata suka bercanda begitu ya, bercanda kayak kita pokoknya temu Pro 2.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: 마스 꼬부녀 kayak kambing, juragan kambing ya.
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi kita ya mengenai penyanyi begitu ya, atau artis yang ternyata di ini kalau di stage bah cool begitu ya, keren abis pokoknya. Cuman ketika dia berhadapan dengan media, interview begitu ya, atau sama teman-temannya, ternyata ya udah mereka kayak manusia biasa kayak kita yang bisa ngelawak segala macam begitu ya. Tadi ada Taylor Swift and also Dua Lipa. Dan sekarang aku bakal muterin lagunya Taylor Swift yang Style. Tapi jangan kemana-mana, of course aku masih nemenin kamu di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
0: Dari kawasan metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

sekitar perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

питанкари.

Lagi teman Pro 2 masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Anyway, teman Pro 2 kita di RRI Pro 2 Denpasar sekarang bakalan masuk ke section informasi seputaran kuliner. Pas banget buat kamu teman Pro 2 yang di jam segini pasti udah lapar ya. Jadi buat kamu yang kepo di sini aja deh, kita bakal ngobrolin makanan atau mungkin cemilan kali ya jatuhnya yang khas banget setiap daerah. Ini adalah cemilan tradisional. So buat kamu yang kepo, di sini aja di Pro 2 dan Pasar, your truly best friend.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Yang kita mau Pro 2 yang biasa join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin cemilan tradisional Indonesia, ya salah satu ini berasal dari Bali loh. Klepon ya, bentuknya kecil, warnanya hijau. Dia tuh pulung-pulung ya bentuknya ya, dilapisin sama kelapa parut. Tapi kalau makannya harus hati-hati, karena dia bisa moncrot kalau kamu gigit di luar ya teman Bro 2. Nah ini basically di dalamnya karena ada gula merah cair yang ya bisa tiba-tiba meledak di mulut kamu ya. Klepon ini banyak dikenal sebagai jajanan tradisional ya. Sebenarnya awalnya dari Jawa sih katanya ya teman Bro 2, correct me if I'm wrong. Cuman kalau di Bali sendiri ada loh klepon yang dia ini udah ada dari tahun berapa ya? Mungkin 60-70an tuh udah ada tuh klepon begitu ya. I mean like belum lahir tuh klepon udah ada, udah dijual, dibeli sama mama bapak gue begitu ya. Dan fun fact-nya, untuk warna hijau di klepon, traditionally kamu bisa dapat dari daun pandan atau daun suji. Suji, bukan daun fuji ya. Ini sering banget orang-orang salah banget menyebutkan daun suji malah daun fuji. Salah ya. Jadi selain memberikan warna, ya bahan yang aku bilang tadi, daun pandan atau daun suji, itu memberikan aroma khas, enak banget ya. Dan menariknya lagi, klepon ini sampai sekarang masih bertahan di tengah banyaknya dessert modern. Mau itu pistachio, kenava, atau dubi, chewy, cookie, or anything lah ya. Bro 2, jujur, sampai detik ini pun aku belum mencoba makanan viral itu. Aku masih stay still dengan my lovely klepon ya, teman Bro 2. How about you?

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Dan aku Mita Wulandari di sini masih nemenin kamu ya sampai di jam 3 sore. Seperti biasa Temu Pro 2, kalau di hari ini kita bakal ngobrolin makanan begitu ya. Tadi sudah ada klepon, sekarang Dika Ambon ya. Tapi mentah-mentah namanya Ambon, asalnya bukan dari Ambon saya. Asalnya dari Medan ya, teman Pro 2. Kue ini punya tekstur yang unik karena bagian dalamnya berongga kayak sarang lebah. Rasanya manis, aromanya khas of course, dan biasanya dibuat menggunakan bahan kayak telur, santan, gula, dan bahan fermentasi lainnya. And fun fact, teman Pro 2, ini juga jadi bukti ya kalau nama makanan nggak selalu menunjukkan asal daerah ya. Jadi kalau ada yang pertama kali dengar Bika Ambon, ini dari Ambon begitu ya, prank, Bika Ambon dari Medan, teman Pro 2. Unik ya, itulah ciri khas begitu ya makanan dari kita di Indonesia yang walaupun mungkin namanya dari daerah asal A, ternyata asalnya B. Menurut kamu gimana nih?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Tengi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi semuanya udah ya, ada klepon Bika Ambon. Sekarang kita ada ikonnya Bali banget, Pai Susu ya. Kalau lagi jalan-jalan ke Bali udah pasti kenal sama ini. Dan gak afdol kalau kamu gak pulang bawa apa Pai Susu teman Pro 2 ya. Fun fact, sebenarnya Pai Susu ini bukanlah makanan tradisional khas Bali yang ada dari zaman dahulu kala ya. Tapi popularitasnya sebagai oleh-oleh Bali itu berkembang seiring dengan industri pariwisata dan juga usaha rumahan yang makin hari makin berkembang gitu. Jadi Pai Susu ini adalah contoh gimana makanan bisa menjadi bagian dari identitas wisata suatu daerah, teman Pro 2 ya. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi seputaran maem gitu. Maem enggak tuh makanan ya. Di RRI Pro 2 Denpasar, and don't go anywhere, aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

0: You know, you got that.
1: Apakah kamu tahu?
2: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Tinggi Teman Pro 2 MNC Johinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita sekarang bakal ngebahas informasi seputar olahraga buat kamu aja di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan Teman Pro 2, buat kamu juga yang kepo nih, kamu bisa dapat informasi menarik cuman di rri.co.id or even more better di RRI Digital Teman Pro 2 ya. Stay tune Teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Waktunya Kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

kita memproduksi Mensa Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, karena tadi hari hari ini maksudnya ya, hari ini hari Jumat, dan tadi di jam 1 sampai jam 2 kita sudah mendengar kan English Corner. Jujur aku agak kaget ya, tapi enggak apa-apa. I'm happy to be here. Aku happy bisa sharing bareng teman-teman dari Sadar School and I have with me again ya. Oke, teman Pro 2, kita masih punya satu sesi terakhir ya. Di jam 2 sampai jam 3 nih. Well, teman Pro 2, buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin apa di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Thank you teman-teman Produ yang masih joinan di sini di RRI Produ Denpasar. Kabar buat kamu ya penggemar Big Bang. Yes, Big Bang bakal kembali menyapa penggemarnya lewat konser 2026-2027 World Tour XX Cosmos di Jakarta International Stadium 16 Januari nanti ya 2027. Yang bikin hebring ya, heboh, harga tiketnya udah resmi diumumkan dan tersedia dalam 10 kategori. Tiket yang paling terjangkau adalah Cat 7 di 1,55 juta, sedangkan paling premium Ultimate VIP dibanderol 6,5 juta ya. Untuk kategori VIP ini ada Ultimate VIP tadi ya 6,5 juta, Diamond VIP 6 juta, and Gold VIP 5,5 juta dengan fasilitas kayak photo card, dedicated check-in, and merchandise tour VIP. Sementara untuk pre-sale-nya di 17 September untuk VIP ya, dilanjutkan juga dengan BCA and also Indosat pre-sale 18 hingga 19 September, general sale-nya 20 September nanti teman Pro 2 ya. Of course ini exclude tax. Jadi iya, sudahkah kamu siap war teman Pro 2?

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, kalau tadi Big Bang, sekarang kita bakalan beralih ke Wonder Woman. Ini Wonder Woman bukan yang tokoh in real life ya, I mean like the fiction. Kita tahu semua yang selama ini memerankan Wonder Woman di DC Universe adalah Gal Gadot. Yes, kabarnya tentu cukup ngebuat fans nostalgia ya. Tapi sayang banget Gal Gadot memastikan dirinya gak akan kembali untuk memerankan Wonder Woman di DC. Oh yes. Sebenarnya untuk Wonder Woman ini dirilis dari lama banget ya teman Pro 2 ya. Lalu di tahun 84 itu pertama kali, dan terakhir itu 2017 deh seingat aku ya. Dan dalam perkembangan DC yang sekarang berada di bawah arahan James Gunn dan Peter Safran, cerita dan juga jajaran karakternya memang lagi di build up lagi ya teman Pro 2. Sehingga era Woman, Wonder Woman ya versi Gal Gadot juga akhirnya sampai di titik ini berpisah begitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang tumbuh bareng film-film DCU era sebelumnya, ini rasanya kayak officially saying goodbye to an iconic era. Karena setelah bertahun-tahun ngelihat Gal Gadot sebagai Wonder Woman, sekarang kita harus siap ya melihat siapa sih yang nantinya akan memakai armor dan juga Lasso of Truth. Itu teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi ya. Dan teman Pro 2, karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu ya, sayang banget. Tapi tenang aja, nanti kamu bakal ditemenin sama Wait Let Me See. Supposed to be Timothy ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, langsung aja. Akhirnya dari kawasan Metropolis yang buruk 70 Adena Basar ya. Aku minta London yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Ada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hemur 70 dan Pasar. Ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Halo, gimana kabarnya nih siang hari ini? So far so good teman Pro 2. Ya, cuacanya enak juga gitu. Terang benderang terik matahari, tapi anginnya masih adem ayem gitu sih. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 8 malam seperti biasa, dan dengan informasi-informasi menarik pastinya. Di jam 4 juga kita bakal kedatangan narasumber, ada bintang tamu dari Kisara seperti biasa karena ini hari Jumat teman Pro 2. Anyway, happy weekend ya, buat kamu yang udah ada rencana mau keluar kemana gitu untuk weekend ini, boleh di spill juga teman Pro 2, kasih tahu aku supaya aku agak iri gitu ya. Karena gak dapat kemana-mana juga sih kalau aku weekend kali ini teman Pro 2. But it's okay gitu ya, karena segelas kopi juga masih bisa menikmati hari gitu. Nah, buat kamu teman Pro 2, jangan lupa follow dulu semua sosial media kita juga. Kita punya Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 dan Pasar. Dan jangan lupa download RRI Digital di smartphone kalian supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, terus sekali lagi teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 8 malam. Cuma di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10.000 sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10.000 rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300.000 loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana-sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2, karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk besok langsung jadi berkali-kali lipat ya, yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Arus pecah bisa menjadi lebih kuat ketika gelombang angin sangat kencang, seperti saat angin darat tinggi atau ketika terjadi badai besar di lepas pantai jauh atau saat air pasang sedang rendah. Apabila terjebak dalam arus pecah, tetap tenang dan hindari berenang melawan arus. Tetaplah mengapung dan perlahan bergerak menyamping dari arah arus yang menyeret ke wilayah perairan dalam. Setelah terlepas dari arus pecah, segeralah berenang ke pinggir perairan. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman pro duet, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya digital detox, teman pro duet. Nah, digital detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya digital detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman pro 2 ya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama datang dari pengembangan desa wisata yang dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arsa, kepada RRI dan Pasar kemarin menyampaikan, pengembangan program wisata perlu dilakukan dengan integrasikan berbagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat. Ia menjelaskan potensi dapat dikemas melalui aktivitas wisata edukatif yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengenal kehidupan agraris masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wisata. Pemanfaatan ruang desa secara bijak dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai aset pariwisata. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Bali yang mendorong penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra melalui pengembangan UMKM. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam rangkaian musyawarah daerah atau musda ke-8 Pertuni Bali yang dirangkaikan dengan seminar UMKM. Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali Igede Winaya mengatakan musda ke-8 menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2021 sampai 2026 sekaligus menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. Ia menambahkan melalui pengembangan UMKM, anggota Pertuni diharapkan dapat berkarya, berusaha, dan berkontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh, ini menilai kegiatan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi, sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni. Ia menilai kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci bagi penyandang disabilitas untuk semakin berdaya, dan rangkaian musda ke-8 Pertuni Bali ini berlangsung selama 3 hari dari 27 hingga 29 Agustus 2026. Selain seminar UMKM, agenda musda mencakup evaluasi kepengurusan periode 2021 sampai 2026, penyusunan program periode 2026 hingga 2031, dan pemilihan ketua daerah dan ketua dewan pengawas daerah hingga pelantikan kepengurusan baru. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya kak, habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di sore hari ini. Seperti biasa udah jam 4 sore teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bareng narasumber yang inspiratif tentunya, siap nemenin kamu selama hampir sejam ke depan sampai jam 5 sore teman Pro 2 ya. Ini hari Jumat dan pastinya kita bakal ditemani oleh teman-teman dari Kisara. Halo.
4: Halo Kak.
3: Oke, boleh nanti dideketin dikit ya mic-nya ya. Nah teman Pro 2, sebelum kita lanjut dan bakal ngobrolin apa, bentar dulu ya, aku mau ngingetin ke kalian semua untuk jangan lupa follow dulu semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok, username-nya @RRIPro2Denpasar. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, boleh banget langsung DM Instagram @RRIPro2Denpasar atau WhatsApp di nomor 0896203910. Anyway, by the way, Baswe, langsung aja kita kenalan dulu ada siapa juga nih di sore hari ini. Ada dua narasumber yang udah hadir teman Pro 2, silakan. Siapa nih namanya?
4: Oke, halo teman Pro 2. Aku Intan dari Kisara PKBI Bali.
3: Oke, Intan. Dan satunya lagi?
5: Oke, halo teman Pro 2 dan Kak Timothy. Aku Kenanga juga dari Kisara PKBI Bali.
3: Oke, Intan dan juga Kenanga.
5: Iya.
3: Alright, hari ini kita bakal ngebahas apa nih ya, dari Kisara udah nyiapin topik apa nih kira-kira?
5: Kita bakal bahas kaitannya tentang kesehatan mental dan juga kesehatan reproduksi di teman-teman remaja.
3: Alright, jadi kita bakal ngebahas tentang kesehatan mental dan juga reproduksi ya. Remaja tangguh adalah yang sehat mental dan sehat reproduksinya juga, begitu ya. Alright, boleh nggak sih dijelasin dulu emang kenapa ya remaja tangguh dan juga dua kesehatan ini itu saling terkait, yaitu mental dan reproduksi.
5: Oke, mungkin buat teman Pro 2 sering dengar kata tangguh, biasanya dikaitin kayak kita yang harus kuat selalu menghadapi berbagai masalah, nggak boleh nangis atau nggak boleh mengekspresikan amarahnya dalam sehari-hari ini, itu biasanya dikaitkan sama tangguh. Tapi tangguh juga bisa berarti kalau kita itu sehat secara fisik, mental dan emosional.
3: Betul.
5: Dan juga sosial. Nah kaitannya kenapa kesehatan mental itu berkaitan erat sama kesehatan reproduksi?
3: Iya. Kenapa tuh?
5: Kalau teman-teman Pro 2 mungkin biasanya lagi stres atau lagi capek sama sekolah, kuliah, itu pasti kalau yang perempuan ya Kak, biasanya itu siklus menstruasinya bisa terganggu atau atau misalkan rambutnya jadi mudah rontok, tiba-tiba juga bisa merasa cemas, kurang tidur, susah tidur. Nah itu berkaitan banget kesehatan mentalnya itu di part kalau misalkan siklus di part depresi, sedih, terus susah tidur. Nah itu part kesehatan mentalnya. Berkaitan juga sama part kesehatan reproduksi, di mana karena kesehatan mental terganggu, jadi siklus menstruasinya terganggu juga. Kemudian emosionalnya juga jadi mudah marah, jadi lebih labil. Nah pengambilan keputusannya jadi gak baik. Nah itu kenapa kesehatan mental dan reproduksi ini kita bahas sekarang gitu.
3: Iya. Dan aku juga pernah baca-baca gitu ya sekilas, kalau laki-laki juga kayak gitu, kalau tidak menjaga kesehatan, istirahatnya tidak tercukupi gitu ya, reproduksinya juga jadi melemah gitu ya.
5: Benar-benar sepakat.
3: Iya, jadi ini sangat-sangat berkaitan teman Pro 2 pastinya. Dan kita bakal ngebahas tentang kesehatan mental dan reproduksi, apalagi di kalangan remaja gitu. Alright, boleh dikenalin dulu ke teman Pro 2 yang mungkin belum tahu ini reproduksi si remaja itu apa aja sih yang perlu diketahui teman Pro 2 gitu. Adakah kayak fun fact kah atau ternyata cuma sama-sama aja nih gitu.
4: Oke, jadi kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan yang berhubungan dengan organ-organ reproduksi kita, seperti organ-organ yang berhubungan dengan proses pembuahan dan kehamilan, dan yang dimana organ-organ itu berfungsi dengan baik dan sehat begitu Kak. Jadi selain itu juga kesehatan reproduksi ini tuh juga sebenarnya lebih dari itu, yang dimana di kesehatan reproduksi ini juga mencangkup hak kita. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi yang akurat tentang tubuh dan reproduksi, lalu ada mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi, yaitu bebas dari kekerasan dan paksaan dalam hubungan, dan juga membuat keputusan tentang tubuh dan masa depan kalian sendiri.
3: Oke, jadi lebih dari sekedar cuma proses pembuahan aja ya.
5: Benar banget.
3: Oke. Nah, apa aja yang kita perlu tahu tentang kesehatan reproduksi remaja?
5: Kalau misalkan kesehatan reproduksi di remaja itu biasanya yang pertama kita alami adalah perubahan tubuh. Nah, di proses perubahan fisik. Nah, biasanya di perubahan fisik itu kita mulai merasa rendah diri, jadi enggak nyaman, jadi stres dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kesehatan reproduksi, terutama perubahan fisik itu normal, teman-teman. Jadi masa remaja itu kan kita tahu adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Tubuh itu pasti berubah. Kalau perempuan pasti ada menstruasi pertama, kemudian laki-laki juga pasti mengalami perubahan suara, perubahan fisik, dan ada mimpi basah yang terjadi. Dan itu semua adalah hal yang normal terjadi. Jadi teman pro 2 itu tidak boleh merasa takut kalau misalkan perubahan itu terjadi. Kemudian ada menstruasi di teman-teman yang perempuan, remaja yang perempuan. Biasanya kalau menstruasi itu yang pertama kali agak sulit gitu dibicarakan antara ibu dan anak perempuannya.
3: Mungkin
5: tapi
3: kaget gitu ya.
5: Iya, pasti ada yang kaget. Dan lokasi terjadinya menstruasi itu misalnya lagi di sekolah, jadi dia malu untuk mencari bantuan. Tapi teman-teman perdua perlu tahu kalau menstruasi itu biasanya itu adalah hal yang normal. Dan biasanya itu terjadi 21-35 hari siklusnya yang normal. Biasanya rentang
3: lama
5: waktu
3: juga ya.
5: Lama banget kalau siklusnya untuk mencapai menstruasi selanjutnya itu. Tapi sekali menstruasi biasanya 3-7 hari aja. Jadi tiap orang itu sebenarnya berbeda-beda, tapi umumnya segitu. Jadi kalau misalkan teman pro 2 itu pernah mengalami menstruasi yang terlalu lama atau terlalu pendek jaraknya, atau selama satu siklus menstruasi itu misalkan sampai lebih dari satu minggu, nah itu perlu perlu dicari tahu penyebabnya. Iya benar, perlu dicek kesehatannya. Dan itu juga bisa terjadi terkait dengan kesehatan mental tadi. Kalau misalkan kita dalam kondisi stres, itu bisa aja mengganggu siklus menstruasi. Kemudian ada kebersihan organ intim juga. Kalau untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya basicnya sama aja, perlu bersihin daerah organ reproduksi itu dengan air bersih dan tidak menggunakan sabun yang ada pemutihnya. Nah itu penting banget untuk perempuan dan laki-laki. Terutama untuk perempuan itu bisa arah pembersihannya itu dari arah depan ke belakang. Dan untuk laki-laki biasanya disarankan untuk sunat, Kak. Karena itu akan membersihkan kulum penisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang gak sunat, wajib dibersihin ujung depan penisnya itu supaya kotoran yang numpuk di sana itu bisa hilang gitu. Kalau misalnya pakai pakaian dalam juga diganti pakai yang katun gitu. Mungkin Intan ada lagi gak kesehatan reproduksi yang perlu kita
3: Silakan.
4: Oke, kalau misalnya

0: Kehamilan di usia remaja. Jadi maksudnya kehamilan di usia remaja ini adalah kehamilan yang di bawah 20 tahun. Dan ini tuh sebenarnya membawa resiko yang sangat besar di ibu hamil maupun bayinya itu sendiri. Nah, resikonya itu salah satunya itu tekanan darah tinggi, anemia, persalinan prematur, bayi lahir dengan berat yang rendah, dan untuk resiko sosialnya tuh pasti banyak banget, seperti kita bakalan putus sekolah, kesulitan ekonomi, dan stigma sosial. Jadi ini tuh bukannya aku menakut-takuti teman perdua, tapi ini tuh untuk agar kalian tuh bisa sadar bahwa itu sebahaya itu untuk kita di masa sekarang ini gitu. Terus yang terakhir yaitu ada hak atas tubuh sendiri, Kak. Nah, ini tuh penting banget karena kita tuh berhak banget untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh kita sendiri. Nggak ada siapapun maupun pacar, teman, ataupun orang dewasa yang berhak memaksa kita melakukan hal-hal yang tidak kita mau, seperti itu.
1: Oke, itu dia beberapa poin ya yang bisa kita perhatikan teman Pro 2 tentang kesehatan reproduksi remaja. Dan selanjutnya kita bakal lanjut ke kesehatan mental remaja ya. Apalagi kayaknya ini isunya ini ya lagi naik banget ya, tentang kesehatan mental gitu ya di kalangan Gen Z. Dan kita bakal lanjut ngobrol lagi teman Pro 2, banyak banget yang bakal kita bahas gitu ya. Jadi buat kamu yang ada pertanyaan sore hari ini ke narasumber kita, boleh banget teman Pro 2 sekali lagi langsung tanya dari WhatsApp atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu, dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM, Denpasar. Pro 2 FM.

0: Afternoon Tea teman Pro 2 bareng teman-teman dari Kisara ya. Masih ada Kenangan dan juga Intan di studio teman Pro 2. Dan kita lanjut ngobrolin tentang kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Kalau tadi udah dikasih tahu ya poin-poin penting yang mencakupi kesehatan reproduksi itu apa aja, sekarang kita bakal masuk ke kesehatan mental remaja. Nah, gimana sih tanda-tanda dari kesehatan mental remaja ini terjaga, dan gimana kita bisa tetap menjaga kesehatan mental kita supaya ya tetap waras gitu, bisa dibilang gitu ya. Silakan.
1: Oke, Kak Timothy. Jadi biasanya kalau teman-teman merasa lagi di state yang oke gitu kesehatan mentalnya, mungkin teman-teman akan merasa sedang bahagia, lagi happy, atau tidak ada apa ya, nggak bad mood, kemudian bisa menjalani hari dengan baik, tidurnya juga lebih cukup, dan nggak ada juga rasa capek fisik yang rasa capek yang kayak gak bisa dijelaskan gitu. Kayak tubuhnya tuh gak pegel-pegel gitu, tapi kok rasanya capek. Nah, gak ada hal seperti itu dalam dalam keseharian teman-teman gitu. Dan tentunya kalau kesehatan mental itu lagi oke, kan pasti kita jalanin harinya dan aktivitasnya tuh lebih enak, dan ya hormonnya jadi lebih apa ya, enak juga, semuanya lagi naik gitu. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin merasa di kesehariannya itu mudah lelah, tapi lelahnya itu yang kayak tadi gak bisa dijelaskan secara fisik. Kemudian ada perasaan sedih, cemas, takut, khawatir, marah, dan lain sebagainya yang kadang fluktuatif atau kayak naik, gampang berubah-ubah. Kemudian bisa tiba-tiba aja nangis, bisa tiba-tiba senang lagi, itu mungkin perlu diperhatikan gitu. Kemudian bisa sulit tidur juga, Kak. Kemudian atau kebanyakan tidur malah.
0: Iya, aku juga pernah baca itu ya.
1: Benar-benar. Kalau misalnya kebanyakan tidur itu juga bisa jadi salah satu tanda kalau teman-teman stress. Itu stres atau kesehatan mentalnya lagi nggak oke. Kemudian juga perubahan nafsu makan. Ada yang orang lebih sedikit makan ketika stres. Ada yang justru lebih banyak makannya ketika stres.
0: Nah, ya, itu kayak aku sih.
1: Kakak tipe yang mana?
0: Aku malah jadi kalap makan.
1: Oh, oke, sama juga sih.
0: Parah banget.
1: Memang. Tapi ya perlu dirasakan gitu ya teman-teman, kalau misalkan ada perubahan nafsu makan, karena kan cuma kita yang bisa ngerasain kalau misalkan ada perubahan itu. Kemudian kehilangan minat juga sama hal-hal yang dulu disukai. Kemudian sulit konsentrasi kalau di kelas, atau lupa hal-hal kecil yang biasanya justru kita ingat banget. Kemudian mudah marah, mudah tersinggung, dan justru kita cenderung menarik diri dari lingkungan. Nah, itu biasanya hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kondisi kesehatan mental kita lagi nggak oke gitu, teman berdua.
0: Oke. Nah, sekarang gimana sih cara remaja nih, kita-kita teman Pro 2 yang lagi ngedengerin, untuk ngejaga kesehatan mental di usia kita sebagai remaja gitu?
2: Oke, kalau menurut aku ya Kak, yang pertama kita tuh harus tahu bahwa nggak ada perasaan kita tuh yang salah. Contohnya kayak sedih, marah, kecewa, dan semua itu adalah hal yang normal. Yang penting gimana cara kita itu untuk meresponnya dan cara meregulasinya itu. Dan kita tuh juga gak boleh memendam itu semua, karena itu akan sangat mempengaruhi psikis kita sendiri. Tapi kita tuh harus bisa mengeluarkan itu semua dengan cara kita bisa minta bantuan ke teman untuk minta saran dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu bangun hubungan yang sehat. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita tuh membutuhkan koneksi orang lain, dan kita juga gak bisa hidup sendiri atau individualis. Jadi dengan kita mencari koneksi yang sehat, teman yang suportif, yang gak pernah menghakimi kita bagaimanapun kita, yang bisa diajak curhat, itu akan membuat hidup kita secara sosial itu akan menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga ada jaga kesehatan. Ini tuh ada hubungan banget sama kesehatan mental kita sendiri dan kesehatan reproduksi juga tadi. Jadi tubuh dan pikiran kita itu sebenarnya satu, Kak. Jadi mereka tuh memiliki hubungan yang kuat banget. Jadi ketika kita olahraga yang teratur, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan bertindak nantinya. Lalu yang terakhir yaitu jangan takut minta bantuan. Ini mungkin adalah hal yang paling sulit untuk people pleaser, dan tapi ini juga hal yang paling penting banget. Karena kalau misalkan kita ngerasa kewalahan, itu kita gak boleh simpan sendiri. Kita tuh perlu membicarakan hal ini kepada orang tua, guru, atau teman, atau konselor. Dan kalau misalkan perlu, kita juga bisa temui psikolog atau psikiater. Gitu.
0: Oke, jadi yang pertama itu kenali dan terima perasaan kita gitu ya. Terus kita bangun hubungan yang sehat dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Terus kita jaga kesehatan fisik juga yang utama. Dan juga paling penting, jangan takut minta bantuan gitu ya.
2: Betul banget.
0: Alright, itu ya teman Pro 2 ya. Nah sekarang ini mungkin kalian udah sempat mention di awal ya, sekilas gimana sih kesehatan mental dan juga perilaku seksual remaja itu saling connect gitu atau terkait. Nah mungkin boleh dijelasin lebih detail lagi gitu ke teman Pro 2 sekarang. Apa sih emang hubungannya kesehatan mental dan perilaku seksual remaja, dan kenapa ini bisa saling mempengaruhi gitu?
1: Oke, mungkin kalau dari kesehatan mentalnya di posisi yang lagi gak oke nih kak, akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, akan berpengaruh juga dalam emosi kita, yang berkaitan dengan perilaku seksual kita. Perilaku seksual remaja itu gak sebatas cuma berhubungan seksual ya teman-teman berdua, tapi juga termasuk dalam berrelasi seperti berpacaran, dalam hubungan pertemanan itu juga termasuk dalam relasi. Nah, apa aja yang dipengaruhi sama kesehatan mental? Yang pertama itu ada tekanan emosional dan pengambilan keputusan kayak yang tadi aku bilang. Jadi ketika kita lagi stres, lagi cemas, lagi khawatir, marah dan lain sebagainya, pengambilan keputusan kita itu tidak baik. Jadi cenderung lebih impulsif, hal yang seharusnya bisa kita pikirkan lebih baik, lebih matang, tapi kita justru ambil keputusan saat itu juga, saat kita lagi di bawah kontrol emosi gitu. Jadi bisa aja dalam hal dalam saat itu keputusan yang kita ambil justru bikin kita jadi merasa bersalah, bisa bikin kita jadi ngambil resiko yang seharusnya gak kita ambil jika kita pikirkan matang-matang gitu. Kalau misalkan ada ajakan untuk melakukan hubungan seksual misalkan dengan pacar gitu, tapi kita dalam keadaan tertekan stress karena dia terus karena dia terus memaksa ayo tapi itu kan dalam kita state yang stress, jadi kita akan cenderung jawab ya udah iya benar, nggak bisa jernih, jadi cenderung kita akan mengambil keputusan yang nggak baik. Kemudian ada kita bisa mencari validasi atau pelarian lain dari ke orang lain gitu, karena ketika kita merasa gak berharga, ketika kita bisa berada di kesehatan mental yang tidak oke, itu kita cenderung mencari validasi atau mencari pelarian ke orang lain. Misal kalau orang ini berbuat baik kepada aku, kayak misalnya dia menyayangiku, artinya aku adalah orang yang berharga gitu. Itu artinya kita sedang mencari validasi atau kebaikan diri kita dari kacamata orang lain. Atau bisa juga kita bisa menggunakan hubungan seksual itu sebagai pelarian dari masalah yang ada di hidup kita gitu. Karena merasa yaudah ini cara satu-satunya untuk aku merasa dihargai dan merasa enak juga, jadi yaudah aku lakukan gitu. Padahal sebenarnya dalam posisi kesehatan mental tidak baik itu hal yang tidak baik juga untuk dilakukan, karena hasilnya juga mungkin membuat kita merasa nyesal gitu. Kemudian ketika kita juga mengalami gangguan citra tubuh, itu kayak kita memandang diri kita
0: insecure
1: sendiri
0: gitu.
1: Iya, insecure, tidak cukup, tidak, penampilan kita gak baik gitu. Jadi ini akan membuat kita menarik diri dari orang dan berusaha untuk membuktikan diri dengan misalkan mencari mencari pacar yang lebih baik dari kita, atau kayak mencoba melakukan hubungan seksual dengan dan mendapatkan pujian dari orang. Dengan melakukan hal itu kita akan mendapat pujian dari orang, dan kita akan menjadi lebih berharga. Mungkin itu akan menghasilkan risiko juga yang akan bikin kita jadi merasa bersalah, merasa tidak, merasa lebih tidak diinginkan gitu.
0: Oke, kalau itu tadi gimana cara perilaku seksual ini terpengaruhi dari yang namanya kesehatan mental gitu ya. Nah sekarang kebalikannya gimana sih? Sekarang kalau misalkan perilaku seksual ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita gitu.
2: Oke, yang pertama yang pastinya remaja itu akan merasa menyesal dan bersalah kak. Jadi banyak banget remaja yang setelah melakukan aktivitas seksual itu yang belum siap nih secara emosional dan mentalnya, itu akan mengakibatkan dia dirinya itu sangat menyesal, merasa dirinya kotor dan merasa dirinya itu adalah seorang yang sudah rusak. Dan ini itu sangat bisa memicu depresi, kecemasan dan bahkan gangguan stres pasca trauma, terutama kalau misalkan pengalaman remaja itu yang dipaksakan atau disertai dengan kekerasan. Nah, yang kedua yaitu ada kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan di remaja ini itu sangat membawa beban mental yang sangat berat seperti yang aku udah jelasin sebelumnya. Kecemasan tentang masa depan, tentang ketenangan keluarga, tentang sosial dan tanggung jawab yang akan datang, ini itu datang terlalu cepat yang bahkan seorang remaja ini tuh belum siap untuk menghadapi itu semua. Lalu ada juga IMS. Jadi setelah dia tuh merasa takut dan cemas setelah melakukan hubungan, itu wajar sebenarnya, tapi kita tuh tidak memungkiri bahwa setiap orang tuh memiliki karakter fisik yang berbeda-beda dan bisa aja setiap orang tuh memiliki penyakitnya sendiri. Nah, jadi dengan kita tanpa perlindungan ketika melakukan aktivitas seksual itu bisa menyebabkan IMS. Terus yang keempat itu ada hubungan yang tidak sehat dan kekerasan. Nah, jika seorang remaja itu dalam hubungan yang penuh tekanan, manipulasi atau kekerasan baik fisik ataupun verbal ataupun psikologis, itu sangat bisa merusak kesehatan mental mereka. Korban kekerasan dalam hubungan ini itu sering banget mengalami depresi, kecemasan atau kehilangan harga diri mereka. Dan yang terakhir ini adalah hal yang paling berbahaya karena berhubungan dengan dunia digital atau kita bisa sebut adalah eksploitasi di dunia digital. Sexting atau mengirim foto atau video pribadi yang kita lakukan tanpa konsen atau yang kemudian disebarluaskan oleh orang lain itu bisa menyebabkan trauma yang sangat berat, apalagi itu kan berputarnya di dunia digital dan sangat sulit banget kita menghapusnya, Kak. Jadi itu akan menyebabkan rasa malu yang luar biasa, cyberbullying dan tekanan sosial yang bahkan mengganggu kesehatan mental mereka.
0: Oke. Jadi iya sih, sexting ini juga jadi salah satu cara gitu juga buat anak-anak muda gitu, teman Pro 2. Untuk bisa, ya itu tadi pelarian gitu ya. Dan ini sangat berbahaya juga kalau ngomongin di era sekarang, era digital. Dan kita bakal lanjut ngobrol lagi, teman Pro 2, tentang apa aja nih yang bisa kita lakukan supaya bisa kita tetap menjaga kesehatan mental kita dan juga bisa menjaga pergaulan kita dari yang namanya pergaulan bebas pastinya ya, dan juga bisa menjaga kesehatan reproduksi kita. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, masih di sini aja, kita masih ngobrol sampai jam 5 sore nanti di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Jangan keliling kemana-mana dulu teman Pro 2, karena Uni masih di segmen terakhir dari Afternoon Tea bareng teman-teman dari Kisara ya. Setelah semua yang sudah dijelaskan sama teman-teman Kisara, Kenanga dan juga Intan gitu, tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental gitu, dan apa hubungannya. Nah sekarang nih, boleh dikasih tahu nih apa yang bisa kita lakukan ya untuk yang namanya menjaga kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental kita. Nah silakan, mau siapa duluan? Kenanga atau Intan?
1: Oke, aku dulu.
0: Oke, Kenanga.
1: Ya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri sendiri dari perilaku seksual yang dipengaruhi oleh kesehatan mental kita atau kesehatan reproduksi kita itu, yang pertama kita bisa mengenali nilai dan batasan diri kita sendiri. Kita bisa set boundaries sampai mana kita boleh berrelasi dengan orang. Kita boleh pacaran, kalau kita berpacaran misalnya, kita boleh apa aja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Ada nilai A, B, dan C, itu tetapkan kepada diri kalian sendiri. Dan sampaikan juga ke orang lain kalau misalkan kalian punya nilai-nilai tersebut gitu. Kemudian yang kedua masih berkaitan juga, komunikasikan dengan jelas maksud, tujuan, kemudian juga apa yang nilai yang kalian punya dan apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian rasakan pada saat itu. Segala hal perlu dikomunikasikan dengan jelas, terutama dengan misal dengan pacar, dengan keluarga, dengan teman dan orang-orang di sekitar kalian, supaya kalian juga bisa merasa nyaman berada di lingkungan itu. Kemudian jangan terburu-buru juga. Segala keputusan yang kita ambil itu tentu aja ada hal baik dan buruknya ya kan. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, jangan merasa bahwa keputusan kita sudah terlalu lambat dilakukan atau terlalu cepat nih dari teman-teman yang lain. Gak ada hal yang terlalu lambat atau terlalu cepat atau bahkan ini keputusan yang salah, keputusan yang benar. Ketika itu tidak dilakukan atau dilakukan oleh orang lain, yang ada itu hanya aku yang belum siap, atau di teman-teman juga ada, atau pasanganku yang belum siap gitu. Jadi kalau misalkan kalian memutuskan untuk melakukan hubungan seksual, lakukanlah dengan tanggung jawab. Dan pastikan juga bahwa tidak ada paksaan. Dan pastikan juga bahwa diri kalian sudah siap dan merasa bahwa nilai yang kalian pegang itu tidak tercoreng gitu. Kemudian yang terakhir, perlu menjaga kesehatan mental sesuai dengan apa yang udah kita jelasin tadi. Kesehatan mental itu berkaitan sama kesehatan reproduksi, kesehatan fisik dan lain sebagainya, bahkan berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari juga. Jadi menjaga kesehatan mental dengan memperbaiki diri, menjadi self-improvement gitu ya. Benar Kak, kita lakukan hal-hal yang kita suka, kita mulai fokus untuk mengejar atau memperbaiki hal-hal yang kita inginkan ke depannya. Fokus pada pemulihan diri kita sendiri dulu sebelum dengan orang lain. Itu perlu dilakukan supaya tidak menggunakan hubungan, menggunakan seks atau menggunakan kekerasan dan lain sebagainya itu sebagai pelarian dari apa yang kita lakukan sekarang.
0: Perbaiki diri kita sendiri sendiri dulu ya.
1: Baru orang lain yang
0: betul. Benar-benar setuju. Nah, sekarang gimana sih caranya jadi remaja tangguh nih ya? Karena memang topiknya kan memang ngomongin tentang remaja tangguh. Ada enggak langkah-langkah yang bisa kalian kasih ke teman Pro 2 nih untuk bisa menjaga diri dan juga bisa menyiapkan masa depan mereka gitu?
2: Oke, yang pertama aku akan berhenti bilang untuk kenali diri kalian sendiri. Karena dengan ini tuh adalah salah satu fondasi yang kuat banget untuk diri kita, gimana kita akan bertindak ke depannya. Contohnya kalian tuh harus mengetahui apakah kalian ini nyaman gak sih sama hal ini atau enggak. Kalau misalkan sekiranya kita tuh gak nyaman, kita bisa tinggalkan hal itu. Terus yang kedua juga bisa tanyain apa sih mimpi kita dan tujuan hidup kedepannya itu apa, dan apa sih, siapa sih orang-orang yang sangat berharga di hidup aku, yang sangat-sangat mendukung aku selama ini. Yang kedua yaitu bangun sistem dukungan yang sehat. Jadi kita tuh gak akan bisa menjadi tangguh sendirian. Kita tuh butuh orang-orang yang sangat mendukung kita nanti ke depannya.
0: Iya,
2: kayak support system. Yaitu dengan cara kalian tuh harus nyari teman yang positif, orang tua atau keluarga yang bisa kalian untuk ajak cerita, atau guru yang peduli, atau komunitas atau organisasi yang sehat, contohnya kayak Kisara.
0: Betul.
2: Oke, yang ketiga yaitu jaga kesehatan fisik dan mental secara seimbang. Jadi tubuh dan kita itu kan seperti yang aku bilang tadi itu adalah satu. Jadi dengan olahraga teratur itu sebenarnya nggak perlu yang berat-berat banget. Kalian cukup jalan kaki, sepeda atau yoga itu pun udah cukup. Lalu untuk makanan bergizi, kita bisa perbanyak sayur, buah, protein, dan kurangi makanan olahan. Dan tidur itu cukup 7-9 jam per malam, dan itu sangat ideal untuk remaja. Dan kita juga bisa kelola stres untuk relaksasi, bisa relaksasi, meditasi atau mendengarkan musik atau melakukan hobi yang kita sukai. Dan yang terakhir itu jangan ragu untuk minta bantuan. Kalau misalkan kesehatan kita terganggu, kita bisa minta bantuan ke tenaga yang profesional. Dan yang terakhir yaitu edukasi diri dengan kesehatan reproduksi. Jadi yang kita perlu tahu adalah pengetahuan itu adalah suatu kekuatan. Semakin kita tahu, semakin bisa kita untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi kita bisa mempelajari tentang perubahan fisik selama pubertas, siklus menstruasi, cara menjaga kehamilan dan IMS, hak-hak reproduksi, dan juga tanda-tanda hubungan yang sehat dan yang gak sehat.
0: Betul. Oke, itu dia udah lengkap banget teman Pro 2 dikasih tahu sama Intan dan juga Kenanga gitu ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi remaja yang tangguh dengan menjaga kesehatan mental dan reproduksi kita. Alright, karena ini udah di segmen terakhir juga, enggak kerasa gitu ya, hampir mau jam 5 sore. Ada enggak pesan baik dari Kenanga atau dari Intan wakilin teman-teman Kisara untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin sore hari ini? Silakan.
1: Oke, untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran hari ini, pesanku mungkin ingat bahwa diri kalian itu berharga. Jadi apapun yang teman-teman lakukan adalah keputusan yang teman-teman ambil itu adalah berdasarkan, semoga berdasarkan dari rasa sadar dan rasa keinginan yang tidak dipaksakan oleh siapapun. Jadi tolong jalani hidup ini dengan bahagia. Terima kasih.
0: Alright, kalau dari Intan udah ada lagi teman?
2: Ada sih kak. Singkat aja buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Intinya jangan lupa untuk sayangi diri kalian sendiri sebelum kalian menyayangi orang lain.
0: Betul sekali. Alright teman, terima kasih untuk Kenanga dan juga Intan yang udah hadir sore hari ini ya. Habis ini mau ke mana? Balik ke rumah?
1: Balik
0: mau
1: ke rumah pulang. Lagi.
0: Alright, hati-hati di jalan, kita bakal ketemu seperti biasa di tiap hari Jumat nanti ya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang ngedengerin Afternoon Tea sore hari ini. Gak kerasa nih, hampir sejam kita ngobrol bareng teman-teman dari Kisara. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena aku bakal tetap nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu masih di 95,3 FM Teman Pro 2. In this situation Indonesia ku yang tercinta ini Teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi. Ketiga Teman Pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena nggak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek, dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi Teman Pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh 1 detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga ter up to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya Teman Pro 2.

0: Cause I split them.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2 ya, karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan, karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein, sayur, buah, dan lemak sehat yang sesuai kebutuhan anak. Protein dari telur, ikan, ayam, daging, maupun sumber lainnya itu bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari juga ya. Dan yang ketiga, juga jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena ini sangat-sangat penting dan esensial juga ya, bisa dibilang teman Pro 2. Cuci tangan dengan sabun, pastikan air bersih tersedia, dan juga jaga sanitasi. Infeksi yang berulang ini juga dapat memicu gangguan pertumbuhan anak, sehingga kesehatan secara keseluruhan nggak boleh diabaikan. Dan yang nggak kalah penting nih ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2. Jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang nggak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja ya. Orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan, konsultasikan langsung juga nih dengan tenaga kesehatan supaya nih penanganannya bisa sesuai gitu nanti.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini pernah gak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Industri ekonomi kayaknya kerja doang gak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu gak selalu harus langsung punya toko, logo keren, atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demand-nya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan nih, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai. Siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu enggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK enggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku enggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Siapa nih yang kalau traveling lebih sibuk mikirin outfit dan spot foto daripada keamanan? Padahal Teman Pro 2 ya, sebelum berangkat ada beberapa hal simple yang wajib banget diperhatikan supaya perjalanan kalian itu seru tanpa drama. Pertama itu gimana tuh ya? Jadi jangan taruh semua barang penting di satu tempat. Ingat ya, pisahkan uang tunai kalian, lalu ada kartu dan juga dokumen penting itu dipisah. Nah, untuk paspor dan identitas simpan di tempat yang aman dan kalau perlu punya salinan digitalnya, Teman Pro 2. Yang kedua, share itinerary ke orang yang kamu percaya. Minimal kasih tahu nih kamu nginepnya di mana, pergi kemana, dan kapan kira-kira bakal balik. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu di negara atau tempat orang gitu, orang terdekat harus tahu ya, cari di mana dirimu gitu. Dan yang gak kalah penting nih, jangan terlalu percaya dengan orang asing hanya karena kelihatannya ramah ya. Tetap sopan, tetap terbuka, tapi jangan sembarangan kasih data pribadi atau menerima barang dan tawaran yang mencurigakan. Karena kalau traveling sendirian, pastikan juga ya baterai HP kamu tuh juga cukup dan nomor darurat lokal itu udah tersimpan ya. Intinya Teman Pro 2, traveling aman itu bukan berarti kita harus parno terus sepanjang perjalanan ya. Justru dengan persiapan kecil kita bisa lebih santai menikmati yang namanya tempat baru. Karena liburan terbaik itu bukan cuma punya banyak foto buat diposting, tapi juga bisa pulang dengan selamat, ada cerita-cerita yang seru, dan juga dompet yang masih bisa bernafas, Teman Pro 2.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Kedamaian dari Tuhan ada bersama mereka yang pikiran dan jiwanya berada dalam keselarasan, terbebas dari hasrat dan murka, yang mengetahui jiwanya sendiri. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

ร้อนเหนียวคิดต้องขอรี

Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: cooling off, making fun. Change your uncle, no.
1: Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Teman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Teman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Teman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu apa, masalah yang kamu pengen selesaiin apa, dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least Teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RR.

Di tengah yang namanya kegonjang-ganjingan duniawi, teman Bro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu teman Bro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Bro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching, naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks, dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So, teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM, Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Sekarang kita ke Pulau Papua, teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin tentang budaya di Papua, ada satu tradisi yang menarik banget, yaitu bakar batu. Jadi jangan bayangin ini sekedar bakar-bakar biasa ya, karena bakar batu ini adalah tradisi memasak bersama menggunakan batu yang dipanaskan sampai sangat panas. Jadi batu-batu ini kemudian digunakan untuk memasak daging, umbi-umbian, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Nah, yang menarik, bakar batu ini bukan cuma soal makanan. Jadi tradisi ini jadi kayak simbol gotong royong dan kebersamaan, di mana masyarakat bersama-sama menyiapkan bahan, menata batu, memasak, sampai akhirnya menikmati makanan secara bersama. Nah, tradisi ini bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti menyambut tamu, perayaan, maupun acara adat. Jadi dari bakar batu ini kita bisa melihat nih ya, bagaimana makanan jadi bagian dari cara masyarakat Papua mempererat hubungan. Sederhana tapi maknanya dalam, karena dalam bakar batu yang dibangun bukan cuma api untuk memasak, tapi juga ada rasa kebersamaannya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sekarang kita masuk ke budaya yang ada di Pulau Dewata tercinta kita, teman Pro 2 ya. Karena nggak afdol ngomongin budaya, tapi nggak ngomongin budaya yang ada di Bali gitu. Nah ini mungkin terdengar underrated ya, budaya ini mungkin jarang kamu dengar, teman Pro 2, tapi sangat-sangat unik. Nah biasanya yang langsung terlintas kalau kita ngomongin budaya di Bali itu kayak tari, upacara, atau kayak pakaian adat. Tapi ternyata ada satu tradisi yang cukup unik dan mungkin belum banyak diketahui, yaitu mekare-kare dari desa Tenganan Pegeringsingan Karangasem. Nah mekare-kare ini sering disebut juga sebagai perang pandan, karena sesuai namanya dua orang laki-laki akan berhadapan dan saling mengayunkan ikatan daun pandan yang berduri, dan mereka juga menggunakan tameng sebagai pelindung. Kalau dilihat sekilas emang kelihatannya kayak pertarungan sungguhan ya, dan ngeri gitu. Tapi ternyata ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang paling kuat, karena mekare-kare merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tenganan untuk menghormati Dewa Indra. Jadi meskipun peserta bisa mengalami luka atau goresan dari duri pandan, setelah ritual selesai mereka ini kembali bersama tanpa menyimpan permusuhan. Nah ini yang menarik ya teman Pro 2, dari luar kita mungkin melihatnya sebagai perang gitu, tapi kalau memahami maknanya, mekare-kare justru menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan kuatnya hubungan antar anggota masyarakat. Jadi kalau suatu saat berkunjung ke Karangasem, jangan cuma cari pantai atau tempat foto yang instagramable gitu ya, karena ada juga Tenganan Pegeringsingan dengan tradisi mekare-kare yang memperlihatkan sisi lain dari budaya Bali, teman Pro 2. Karena ternyata budaya itu gak selalu harus terlihat lembut dan tenang, kadang budaya juga bisa hadir dalam bentuk yang unik, penuh tantangan, bahkan sedikit ekstrim, tapi punya makna yang dalam gitu.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini, topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Teman terbaik kamu.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

Masih ngomongin tentang budaya Indonesia, teman Pro 2. Sekarang ini ada budaya dari kampung halamanku, Toraja. Yes, aku dari Toraja, Sulawesi Selatan, teman Pro 2 ya. Ada satu tradisi yang mungkin terdengar cukup bikin merinding, yaitu Mak Nene dari masyarakat Toraja. Nah, dalam tradisi ini, keluarga akan membuka kembali makam leluhur, membersihkan jasadnya, mengganti pakaian mereka, kemudian kembali untuk menyemayamkannya. Jadi buat sebagian orang mungkin terdengar aneh atau bahkan menyeramkannya, tapi bagi masyarakat Toraja, Mak Nene ini merupakan bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada keluarga yang sudah meninggal gitu. Nah, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana hubungan keluarga dalam budaya Toraja itu nggak berhenti hanya karena seseorang sudah meninggal dunia. Ada keyakinan bahwa leluhur tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Jadi daripada melihat Mak Nene hanya sebagai tradisi yang unik atau menyeramkan, kita bisa melihatnya sebagai cara masyarakat Toraja untuk menjaga hubungan dengan leluhur dan sejarah keluarganya, teman Bro 2.

bersedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk mewujudkan Indonesia bahagia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan udara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Hello.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Kayak biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good ya.
1: Baik sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Ini
0: kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu,
0: kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. 4 hari sih sayangnya.
0: Iya.
1: Ini sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo untuk pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya
0: flow-nya
1: kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak, kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka atap.
0: Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya,
0: bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tling, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya bis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risa nabil. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Okay, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Okay,
1: terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Okay.
1: Ya iyalah ya, dia punya kertas
0: sih.
1: Apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu.
0: Okay.
1: Kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau di sini kan gimana? Warna biru.
0: Benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Manis dirimu di hadapanku.
2: Nah, wow. Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
2: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih, sejujurnya. Hmm. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga yang mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya,
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku senang sih.
1: Iya.
2: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya.
2: Benar-benar. Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
2: udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempat sempat ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar mentah banget gitu sampai kayak. Bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar

0: si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
0: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sebenarnya 2 tahun gitu.
1: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
0: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Lagi port itu loh gue kesitu.
1: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
0: Ya gue jalan ya.
1: Wow.
0: Ya pokoknya
1: gue. Wah itu effort banget sih jujur.
0: Jujur, tapi kan nggak tahu kan gue nggak nge-shoot kan nggak setiap semuanya gue kontenin
1: iya,
0: coy.
1: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
0: Fun fact
1: hashtag
0: sih.
1: Fun fact.
0: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
0: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
0: Terus kayak aku pikir. Bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh oke okay,
0: mana okay. Makanannya enak lagi.
1: Aduh.
0: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya PW
0: kayak,
1: ya
0: mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja dia kepleset.
1: Astaga.
0: Kasian.
1: Ada-ada aja ya Allah.
0: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
0: Lucu.
1: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
0: Iya dia kayak okay, I'll do my best.
1: Iya yeah, bener.
0: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila are you okay? Ya gak apa-apa kok gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga. Bener-bener. Oke okay, dari berawal dari keisengan itu okay. Di posting. Dan viewnya udah 10 juta tadi?
0: 10.200.
1: 10.200.
0: Ada embel-embelnya. gak mau rugi gue harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
0: Iya karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow ke pressure ya.
1: Bener.
0: Oh ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
1: Iya kan ya. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
0: Iya aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak yeah. Amin ya kan. Amin gitu kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
0: Gimana ya.
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra
0: yes,
1: ini
0: 12 Agustus kemarin.
1: Oke ya. Oke okay, yeah. Okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
0: Nah ada fun fact-nya lagi.
1: Ah apalagi nih?
0: Lucu.
1: Gua suka nih fun fact.
0: Gak lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
0: Oke.
1: Gak bercanda.
0: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
1: Gak apa-apa.
0: Seru ya.
1: Seru. Ayo, biar kelihatan happy.
0: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
1: Hashtag introvert. Oke gimana tuh gimana?
0: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
0: Enggak buat gue.
1: Oke okay, kenapa
0: setiap
1: tuh?
0: Ulang tahun kenapa gue sedih ya.
1: Oke
0: okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh,
0: itu hari
1: spesifik
0: pendidikan
1: ya. Spesifik ya.
0: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Semua orang upacara, ayo.
0: Iya kan?
1: Iya bener. Oke.
0: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
1: Benar-benar.
0: Gue nangis gitu.
1: Oh,
0: nangis
1: yeah,
0: gue
1: really?
0: Itu
1: oh,
0: wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata
1: okay.
0: Kok serem sih.
1: Maksudnya,
0: tatapan gue kosong.
1: Iya
0: ya.
1: Benar sinar mata itu kayak redup gitu.
0: Benar ya. Gitu ya udah okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke okay.
0: Karena gue ke alam gitu gue okay. Menemukan jati diri gue gitu oh ternyata di alam.
1: Oh
0: gitu dengan gue menyentuh air wah gue mendengar desahan angin asik.
1: Maaf ya, maaf. Iya, udah.
0: Terus ada apa namanya suara-suara yang aduh enak banget lah gitu.
1: Oke.
0: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
0: Oh benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya. Gitu, kayak, oke.
0: Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
1: Oke.
0: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh, jujur. Iya, iya, iya benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
0: Bener.
1: Gitu kan.
0: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
0: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
0: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
0: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
0: Yang
1: sih.
0: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
0: Bukan terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu. Betul. Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
0: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gue cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
0: Nah kan,
1: benar.
0: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
0: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
0: Sakit perut.
1: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
2: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
1: Oh iya bener, buka mata. Ya kantor nih.
2: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
1: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
2: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
1: Betul.
2: Pasti ya ya.
1: Pasti.
2: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah. Pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
1: okay.
2: Di luar,
1: lagi di alam,
2: rasain,
1: gitu ya.
2: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Bener sih, bener.
2: Kayak aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
2: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
2: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
2: ya.
1: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Uh-huh. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
2: Sama sekali enggak.
1: Okay.
2: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
2: Ya ada di pikiran kayak membayangkan oh ada ini ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
2: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kan dari awal kan.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Oke.
2: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
2: Baru lirik.
1: Oke.
2: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
2: Oh bisa dong kak.
1: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
2: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
1: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
2: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
2: Iya.
1: 10 menit aja.
2: Iya,
1: tapi
2: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
2: Sombong gak sih? Maaf
1: gak
2: ya.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kita
2: jujur,
1: manusia.
2: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
2: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
1: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
2: Ya 2 minggu aja lah. Gak kelamaan
1: ya,
2: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya.
2: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang oh desa ya itu aku bikin lagi. Yesina Sesau namanya. YCL Sinestesia The Sound.
1: Oh.
2: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, wow.
2: Segmennya
1: ya.
2: Yesina The Sound gitu.
1: Seru banget.
2: Biar keren aja sih Kak sebenarnya kayak. Bener.
1: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
2: Iya kan? Iya,
1: bener. Itu jadi kayak
2: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
2: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
2: Iya, aku malu.
1: Oke.
2: Okay. Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
2: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
2: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
1: Oh,
2: pasti kamu bisa gitu.
1: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
2: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh,
2: betul,
1: konsepnya?
2: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
2: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
1: Gak apa-apa.
2: Gak penting aku. Overjaring.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
2: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
2: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
1: Oke, okay,
2: bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
2: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
2: Siapa sih?
1: Lara, dari Lara ya.
2: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih gak salah apa-apa, ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
2: Unik.
1: Panggilan absurd.
2: Unik.
1: Unik.
2: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh wow.
2: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Karena kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
2: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
1: iya
2: unik
1: sih, bener
2: gitu.
1: Unik. Kalo, bukan aneh.
2: Unik
1: gitu kan.
2: Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
1: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya.
2: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
2: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia, benar.
2: Iya.
1: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
2: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Wow, oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara taunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya
1: cari aja Yesi Atrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngeliat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Silahkan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya, apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Ya. Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan. Okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh? Kalau wahai sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau
1: tuh?
0: Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru
0: kan?
1: Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boy.
0: Kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Bye.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik.

Selamat malam untuk Umbro 2. Ketemu lagi barengan sama Cakra di Today's Recap. Setelah tadi kamu ditemenin di Umbro 2 RRI Jakarta atau Umbro 2, karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Sekarang di jam 9 balik lagi barengan sama Cakra yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam untuk Umbro 2. I know. Apa kabar teman perdua? Sudah lama sepertinya Cakra tidak menemani Today's Recap kamu ya teman perdua. Terakhir kapan ya Cakra menemani Today's Recap? Di hari Selasa. Sekarang udah di hari Jumat. Wah, 2 hari pun rasanya udah lama ya teman perdua. Karena sekarang hari Jumat umur 2, itu artinya Cakra bakal bawain kamu dengan topik zodiak nih umur 2. Minggu kemarin kalau gak salah Cakra habis membawakan kamu ramalan zodiak ya umur 2. Berarti ini waktunya Cakra harus membawakan informasi-informasi terkait zodiak, tapi bukan ramalan umur 2. Bosan ya kalau punya ramalan mulu. Nanti Cakra bakal bawain entah seputar fun fact ataupun hal-hal yang perlu kamu ketahui soal zodiak teman perdua. Jadi buat kamu teman perdua, jangan kemana-mana, seru-seruan bareng sama Cakra malam ini. Welcome to the show, you are listening RRI Perdua dan Pasar.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman berdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu informasi terkait zodiak. Teman berdua, info-info atau fun fact. Udah 2 hari enggak siaran, jadi belepotan. Informasi seputar zodiak gitu maksudnya, teman berdua. Tahu enggak sih teman berdua, kalau misalnya di 2026 ini ada beberapa zodiak yang diprediksi tidak beruntung, teman berdua. Oh, ada ya? Jahat banget yang memprediksi ini. Jujur jahat. Maksudnya kan kita kan enggak ada yang tahu ya luck orang itu seperti apa, keberuntungan orang itu kan seperti apa. Ada yang kadang datangnya itu tidak diduga-duga gitu, teman berdua. Kita memprediksi kalau misalnya di 2026 ini zodiak A enggak beruntung, tiba-tiba beruntung.

pernah bilang tadi tuh berdua, keberuntungan itu kadang enggak kita duga-duga tuh berdua. Nah, situasi ini tuh berdua menuntut Aquarius untuk beradaptasi secara cepat ya tuh berdua, dan juga fleksibel untuk menerima segala situasi yang datang tuh berdua. Dari sisi keuangan tuh berdua, kondisi Aquarius juga belum sepenuhnya stabil nih. Pengeluaran mendadak di awal tahun itu bisa mengguncang arus kas, apalagi ini hampir menuju akhir tahun. Semoga keuangan Aquarius semakin membaik ya. Di urutan kedua ada Pisces teman perdua yang memasuki 2026 ini dengan beban tanggung jawab yang terasa lebih berat dibandingin tahun sebelumnya teman perdua. Mungkin di awal tahun menjadi adaptasi yang sangat-sangat berat untuk Pisces teman perdua, tapi semoga di hampir menuju akhir tahun ini akan menjadi perubahan yang sudah bisa teradaptasi dari Pisces teman perdua. Di dunia kerja, tantangan muncul dalam bentuk penundaan, persaingan, dan juga perubahan situasi yang menguji kesabaran Pisces ini teman perdua. Bagi pencari kerja, peluang emang ada nih, tapi prosesnya nggak instan. Jadi buat kamu yang berzodiak Pisces harus sabar-sabar. Yang terakhir ada Scorpio teman perdua. Scorpio ini di 2026 diprediksi akan diberikan ujian yang tidak ringan tuh berdua. Persaingan ketat dan beban kerja di sektor karir ini menguji fokus serta ketahanan mental Scorpio tuh berdua. Walaupun ada peluang untuk promosi dan juga pengakuan, jalan menuju ke sana itu enggak mulus ya Scorpio. Jadi buat kamu yang berzodiak Scorpio, kamu harus membesarkan hati dan juga harus berlapang dada.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2, dan Cakra masih bawain kamu informasi terkait zodiak-zodiak yang ada di muka bumi ini. Hey, semua berdua, kalau misalnya tadi ngebahas soal zodiak yang kurang beruntung gitu ya, temu berdua di tahun 2026 ini, temu berdua. Selanjutnya temu berdua kita beranjak ke artis yang mengira zodiak ini red flag temu berdua. Ternyata punya mantan juga zodiak ini, temu berdua. Artis ini pernah memerankan Batman, temu berdua. Siapa lagi kalau bukan Robert Pattinson. Ini menjadi sorotan setelah menjawab pertanyaan iseng soal zodiak yang red flag untuk urusan menjalin hubungan tuh berdua, atau menjalin asmara gitu kali ya tuh berdua.

Jadi sebuah wawancara itu meliput bahwa Robert Pattinson ini menangkap momen gitu ya, nomor 2. Ditanya sama reporter, zodiak apa sih yang sebenarnya kamu anggap sebagai red flag di suatu hubungan gitu. Terus Robert ini menjawab, zodiak Aries deh kayaknya gitu. Habis itu disautin lagi, ah bercanda, saya cuma milih secara acak gitu nomor 2. Tapi jawaban itu nomor 2 ternyata viral, dan fans dari Robert Pattinson ini sadar kalau misalnya Aries ini adalah zodiak dari mantan Pattinson, yaitu Kristen Stewart nomor 2. Jadi kalau misalnya dibilang secara acak, kok kayaknya kebetulan gitu nomor 2. Buat kamu nomor 2 yang berzodiak Aries nih, apakah kamu merasa diri kamu red flag seperti yang dibilang sama Robert Pattinson? Atau mungkin kamu punya pendapat lain, mantan kamu yang berzodiak lain juga red flag menurut kamu nomor 2? Kasih pendapat kamu ke Perdua RR Denpasar di 0896203910. Bisa juga kasih pendapat kamu di sosial medianya RR Perdua Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Udah 55 menit lepas dari jam 9:02. Nanti Cakra di jam 10 bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Kita semua berdua masih barengan sama Cakra. Dan udah di jam 10 itu artinya Cakra harus bawain kamu info penutup hari. Karena udah di jam segini tuh berdua, Cakra bakal bawain kamu informasi yang bisa membantu kamu untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat tuh berdua. Di usia yang semakin kesini, semakin tua teman berdua, semakin jompo, kita harus sebagai, walaupun umurnya muda tapi gampang jompo gitu ya teman berdua, kita harus tetap ya menjaga kesehatan, itu adalah hal yang wajib gitu. Itu makanya kita harus menjaga dengan yang pertama, menjaga pola makan, menjaga pola aktivitas juga ya teman berdua. Dan Cakra bakal kasih kamu beberapa kiat-kiat, tips-tips dan juga informasi terkait gaya hidup yang lebih sehat teman berdua. Ngomongin gaya hidup yang lebih sehat teman berdua, apalagi soal pola makan, dimana kalau misalnya pola makan itu kadang kita kan perlu yang cepat gitu teman berdua, mengejar waktu yang sesingkat ini dan aktivitas kita yang lumayan padat gitu. Kalau misalnya kita harus mencari makanan yang benar-benar proper gitu ya teman berdua, pasti akan berkaitan juga dengan prosesnya yang membutuhkan waktu lama kayak gitu ya teman berdua. Misalnya kayak makanan-makanan direbus, ya direbus kan udah pasti menggunakan waktu yang lama gitu teman berdua. Salah satunya adalah kalau misalnya kita mau makanan yang cepat atau instan, mie instan itu udah pasti yang ada di kepala. Udah cepat bikinnya teman berdua, dan juga rasanya juga enak gitu teman berdua. Sampai-sampai teman berdua, Indonesia ini masuk 5 besar sebagai negara konsumsi mie instan terbanyak teman berdua. Ya ini bukan suatu kebanggaan ya teman berdua, karena mie instan ini juga enggak baik kalau misalnya dikonsumsi banyak-banyak teman berdua. Ada dampaknya untuk kesehatan. Tapi teman berdua, berdasarkan data World Instant Noodles Association pada tahun 2025, warga Indonesia ini tercatat mengonsumsi rata-rata 52 bungkus mie instan per kapita dalam setahun teman berdua. Laporan dari WINA ini teman berdua, atau World Instant Noodles Association, yang dipublikasi melalui Korea Times, memperlihatkan dominasi negara-negara Asia dalam daftar penggemar mie instan teman berdua. Vietnam menempati posisi puncak dengan rata-rata konsumsi mencapai 81 bungkus per orang per tahun, disusul ketat oleh Korea Selatan di posisi kedua teman berdua.

Jadi buat kamu tuh berdua, kalau udah tahu ya, kalau Indonesia ini sebagai peringkat kelima daftar pengonsumsi mie instan terbanyak, harusnya ini diturunin lagi sih nomor 2, jangan peringkat kelima banget gitu. Ketahuan kalau misalnya Indonesia ini suka banget makan mie instan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton. Itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu. Contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.
1: Jazz Music Pro 2.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Just Music Pro 2.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Just Music Pro 2.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Just Music Pro2.

0: berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Jazz Music Pro 2.

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

порання, кітанка рівня.

0: Kecamatnya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, aktivitas pariwisata yang semakin berkembang memberikan tekanan terhadap kawasan pesisir Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan perlindungan kawasan pesisir telah diatur melalui regulasi daerah. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Putu Sumardiana juga menegaskan konsep ekonomi biru menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menjaga kesehatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Konsep tersebut mencakup penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga kebersihan laut, serta mencegah pencemaran plastik. Pemerintah Provinsi Bali berharap penerapan ekonomi biru dapat menjaga ekosistem laut agar tetap sehat sehingga populasi ikan dan juga biota laut berkembang dengan baik.

0: Selanjutnya di informasi kedua, teman Pro 2, pengembangan desa wisata dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arsa, kepada RRI menyampaikan, pengembangan program wisata perlu dilakukan dengan mengintegrasikan sebagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan, potensi dapat dikemas melalui aktivitas wisata edukatif yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengenal kehidupan agraris masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wisata. Pemanfaatan ruang desa secara bijak dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih berlanjutan, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan sebagai aset pariwisata. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Sabtu pagi ini di tanggal 29 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Продолжение

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronel. Dan seperti biasanya juga, di pagi hari ini Ronel akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga ya teman Pro 2, sebelum Ronel memulai siaran, biarkan Ronel menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya Ronal ingatkan nih bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita yang udah ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok, kamu buka search engine di media sosial tersebut, kamu mau cari akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar, dan Ronald yakin banget pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul paling atas teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk langsung di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu ada punya karya berupa karya tulis, karya foto, karya musik, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu, kamu bisa banget buatin kontennya, terus kamu upload nih di sosial media kamu. Dan jangan lupa nih untuk tag akunnya, media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa saling berbagi informasi dan juga berbagi karya. Dan teman Pro 2, selain itu juga bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh dengerin siaran Ronal gak cuma lewat radio konvensional aja, yaitu melalui siaran digital nih. Dan caranya gampang banget, yaitu tinggal buka aja websitenya rri.co.id nih teman Pro 2. Tapi seperti yang kita tahu ya, namanya juga gen milenial, gen apa lagi ya, gen Z, gen Alpha nih teman Pro 2, yang termasuk Ronal di dalamnya, itu agak males ya kalau misalnya disuruh buka website segala. Dan Ronald akan kasih tahu ini cara paling gampang buat dengerin siaran Ronald secara digital selain melalui websitenya rri.co.id.

Jadi caranya gampang banget, teman Pro 2, langsung aja buka gadget kamu ya. Buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu handphone ataupun iPad kamu nih, teman Pro 2. Terus setelah terbuka, langsung aja buka juga App Store ataupun Play Store nih yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget, pasti akunnya, bukan akun sih, tapi aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul ya, aplikasi yang namanya RRI Digital, baik itu di App Store maupun Play Store, langsung aja tanpa tunggu berlama-lama lagi, langsung aja diinstal ataupun di-download nih di gadget kamu masing-masing. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk mendownload aplikasi RRI Digital nih, teman Pro 2? Karena jawabannya adalah, di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga nih. Dan selain mendengarkan siaran secara digital, di sana juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid nih. Karena udah tahun 2026 nih, teman Pro 2, udah bulan Agustus lagi nih, udah pengen berganti tahun aja nih sedikit lagi nih. Masa ada keadaan Ronald gak mau denger lagi, maksudnya belibet banget pagi-pagi nih ya. Ronald gak mau denger lagi ada teman Pro 2 yang terpapar hoax ataupun termakan hoax. Karena Ronald udah kasih tahu kan di mana tempat artinya buat kamu mendapatkan aplikasi, bukan aplikasi sih, tapi berita-berita, informasi dan juga pembahasan yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Tunggu apa lagi, langsung aja download sekarang juga. Dan jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Yes, halo teman Pro 2. Sabtu pagi yang cerah ini, tepatnya di tanggal 29 Agustus 2026, Ronald akan temenin sarapan kamu biar gak kerasa sepi-sepi amat nih, kayak notif chat di HP kamu. Bercanda ya teman Pro 2. Dan siapa nih yang udah siap-siap mau healing ataupun jalan-jalan keliling Bali hari ini? Mumpung lagi weekend kan teman Pro 2. Sebelum kamu ribet juga nih milih baju OOTD buat jalan-jalan hari ini, Ronald mau bawain info perakhiran cuaca terupdate dulu deh, biar rencana weekend kamu nih gak ambiar gitu gara-gara kurang prepare. Dan kabar baiknya, sebagian besar wilayah Provinsi Bali hari ini teman Pro 2 auranya lagi aura farming alias positif banget nih, dan juga cerah ceria. Mulai dari Jembrana, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem sampai ke Buleleng, semuanya diprediksi cerah dengan suhu asik berkisar 19 sampai 31 derajat Celcius. Tapi khusus buat kamu yang mau motoran ke arah Tabanan, siapin aja jas hujan ya teman Pro 2 ataupun juga jaket nih. Soalnya kenapa? Soalnya langit di sana lagi agak berawan nih dengan suhu sejuk di antara 20 sampai 28 derajat Celcius. Namanya juga suhu berawan ya teman Pro 2, agak susah ditebak. Entah dikit-dikit pas berawan kita lihat agak mendung, tapi ternyata cerah enggak jadi turun hujan. Tapi kalau menurut Rona lebih baik yang kamu bagi kamu yang pengen ke Tabanan, mending siap-siapin aja jas hujan atau jaket ataupun payung ya teman Pro 2, karena lebih baik sedia payung sebelum hujan. Dan terus gimana dong cuaca buat di Denpasar sendiri nih? Nah buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi stay ataupun nongkrong di Denpasar hari ini, cuacanya terpantau mostly clear alias dominasi cerah dengan suhu pagi yang adem banget di angka 21 derajat Celcius. Dan matahari di Denpasar juga udah terbit manis ya di jam 6 lewat 22 menit tadi pagi. Dan bakal sunset di jam 18 lewat 17 menit nanti sore. Pas banget nih buat kamu yang weekendnya lagi nyari senja teman Pro 2 sambil dengerin Pro 2 RRI Denpasar. Waduh, seru banget deh senja kamu ya di sore hari ini. Dan di Denpasar juga nih teman Pro 2, anginnya juga kelihatan santai banget ya dengan kecepatan di 5 km per jam dengan hembusan maksimalnya hanya di 9 km per jam. Dan jarak pandangnya juga aman banget juga sejauh ini, yaitu sejauh 16 km ke depan. Cuman nih teman Pro 2, karena kelembapannya kelihatannya lumayan tinggi, nyentuh sampai angka 90%, kamu mungkin bakal gampang gerah kan pastinya. Jadi pastiin nih kalau kata Ronald, pakai parfum dan juga deodoran andalan kamu. Biar apa? Biar tetap wangi pas lagi jalan sama gebetan. Dan intinya teman Pro 2, cuaca Bali hari ini boleh aja cerah merona, tetapi hati kamu jangan sampai kalah cerah merona sama cuaca hari ini ya. Dan juga walaupun ada beberapa tempat juga yang berawan, entah itu mendung, dengan ketidakpastiannya cuaca berawan tersebut, kamu juga harus tetap senyum teman Pro 2. Karena jangan sampai udah cuacanya berawan, mendung kelabu, tapi kamu juga ikut kelabu nih hatinya karena ngeratapin isi dompet di akhir bulan. Waduh, emang akhir bulan sih ya, tapi sedikit lagi lah teman Pro 2, 3 hari lagi nih. Dan mending kamu gas keluar ke rumah sekarang juga aja teman Pro 2, hirup udara yang segar nih, nikmatin aja vitamin D yang gratis dari alam. Dan cari tempat hangout yang gak cuman estetik aja, tapi cari yang banyak promonya nih teman Pro 2. What up world, it's your boy. Just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say,

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Sales teman Produa, mumpung cuaca Denpasar pagi ini cerah dan pas banget nih buat jalan keluar rumah ya. Sekarang Ronald mau ngasih bocoran dulu nih soal kondisi lalu lintas hari ini di hari Sabtu ini, biar kamu gak tua di jalan gara-gara terjebak macet. Dan pilihannya sih terjebak macet atau terjebak masa lalu nih teman Produa. Pilihan yang gak sulit, tapi mending pilih terjebak macet aja sih sebenarnya ya. Yes, teman Produa, jadi kita langsung aja ya pagi hari ini checkpoint pertama kita nih. Kita langsung go ke perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung nih. Jadi bagi kamu yang melewati jalan tersebut atau perempatan tersebut, mending tarik napas yang panjang dulu deh teman Produa. Soalnya kenapa? Soalnya di Jalan Raya Gatot Subroto Barat, di Jalan Cokroaminoto dan Jalan Gatot Subroto Timur, pagi ini tuh terpantau padat kendaraan nih yang mengarah ke Monumen Mayor I Gusti Sugianyar atau perempatan Ubung. Dan juga kepadatan yang sama juga lagi terjadi banget juga di simpang Tohpati nih, tepatnya di Jalan WR Supratman, di Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai yang mengarah ke simpang Tohpati. Selain itu juga, kalau kamu berencana ngelewatin simpang Malboro Tengku Umar, waduh, siapin stok sabar yang banyak ya teman Produa. Karena kenapa? Karena di Jalan Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat, dan Jalan Western Ring Road juga lagi padat-padatnya nih diserbu sama kendaraan di pagi hari ini. Tapi tenang aja teman Produa, gak semua jalanan bikin mood kamu berantakan dong. Kalau kamu lewat jalan dekat Matahari Duta Plaza di pagi hari ini ya, tepatnya di Jalan PB Sudirman sama Jalan Raya Puputan, ini tuh jalanannya terpantau ramai lancar. Bahkan Jalan Dewi Sartika juga lagi lancar dan lenggang banget nih di pagi hari ini. Terus juga di sekitar perempatan Patung Catur Muka teman Produa, tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada, pagi ini juga aman karena kondisinya juga ramai lancar. Sementara di Jalan Veteran dan Jalan Suropati itu terpantau super lenggang loh teman Produa. Dan terakhir pantauan di jalan buat kamu yang mau lewat depan studio kita nih, yaitu di RRI Denpasar yang tepatnya ada di Jalan Hayam Wuruk, hari ini lagi lancar jaya kondisi jalanannya. Walaupun ya di Jalan Hayam Wuruk ini di perempatannya ataupun pertigaannya memang sedikit ramai lancar, dan itu adalah hal yang wajar ya teman Produa. Dan juga pesan Ronald di pagi hari ini untuk kamu nih teman Produa, khusus di weekend hari Sabtu ini nih, kalau kamu nih ya sampai terjebak macet, jangan gampang emosi dong teman Produa. Apalagi emosinya sampai mencet-mencet klakson terus, jangan ya, itu agak mengganggu di jalanan. Karena dengan kamu ngeklakson terus-menerus, nggak buat jalanannya juga jadi lancar. Jadi mending kamu senyumin aja kondisi jalanan di pagi hari ini, naikin volume radio kamu keras-keras, dan anggap aja teman Produa, kamu lagi gelar konser solo di kendaraan kamu.

0: Kan, itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bergabung di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM. Dan happy weekend ya buat kamu teman Pro 2, ketemu lagi bareng Ronald di morning vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar tentunya dong. Dan coba Ronald tebak dulu deh, pagi ini pasti auranya kerasa beda kan? Ya iyalah, beda banget. Tanggal 29 nih bos, bau-baunya udah masuk payday seasons alias musim gajian. Ada yang kemarin udah senyum-senyum ngeliat notif mBanking, ada yang gajinya hari ini udah masuk. Atau mungkin ada nih yang lagi deg-degan nafas nunggu tanggal 1 nanti. Sabar ya teman Pro 2, sama nih kayak Ronald. I feel you bro. Dan biasanya nih teman Pro 2, kalau misalnya Sabtu pagi lagi santai atau lagi rebahan, lagi ngopi gitu kan, terus saldo di rekening tuh lagi fresh-freshnya nih, jadi kita tuh otomatis gatel banget kan buat buka aplikasi marketplace alias toko oranye, toko ijo, dan juga kawan-kawannya. Awal sih dalam hati bilangnya, ah cuman mau scrolling liat TikTok, lihat-lihat doang kok, maksudnya gak niat beli sama sekali. Tiba-tiba teman Pro 2, di layar muncul tulisan merah gede banget nih, tulisannya adalah diskon 50%, terus juga ada flash sale, ada gratis ongkir, sampai beli 2 lebih hemat. Waduh, ajaibnya barang yang 5 menit lalu bahkan gak ada di pikiran kamu, mendadak terasa kayak sebuah kesempatan emas nih yang haram banget hukumnya kalau dilewatkan. Ya alhasil kalau udah pemikirannya seperti itu, ya udah mau di check out lah itu barang. Dan kalau udah situasinya seperti itu, pertanyaannya adalah kok bisa ya? Apa nih sebenarnya yang berubah? Padahal di awal cuma mau lihat-lihat aja. Kok gara-gara lihat banyak sekali promo, ada gratis ongkir, ada bonus, kita jadi check out barangnya. Nah, padahal juga kita nggak butuh-butuh amat juga nih sama barang tersebut yang udah kita check out. Makanya, pagi ini teman Pro 2, Ronald mau ajakin kamu ngebongkar trik psikologi di balik promo-promo yang sering kita lihat setiap hari. Dan tenang aja, ini bukan berarti semua promo itu jebakan Batman ya teman Pro 2, tapi seru aja gitu buat kita cari tahu kenapa sih otak kita nih bisa segampang itu terhipnotis sama tulisan diskon. Dan sebelum kita bedah satu-satu ya teman Pro 2, Ronald udah buka polling seru nih di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau Ronald bilang instastory, berarti otomatis ada di mana? Yes, betul banget, ada di Instagram ya teman Pro 2. Jadi jangan lihat instastory di WA, karena itu adalah story WA, namanya bukan instastory. Kalau misalnya Ronald bilang instastory, langsung buka di akun IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Di sana Ronald udah kirim pertanyaan. Ronald butuh pengakuan kamu nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Kira-kira promo apa aja nih yang paling gampang bikin pertahanan kamu runtuh dan berujung check out barang-barang tersebut? Yang pertama adalah diskon besar, yaitu harganya misalnya ditulisnya 200 dicoret jadi 150 gitu kan. Terus juga ada flash sale yang pakai waktu gitu, 5 menit lagi harganya bakal kembali normal. Terus habis itu juga ada gratis ongkir nih, yang kadang misalnya kita beli barangnya mungkin agak jauh di Jakarta, bisa dibilang kalau misalnya dikirim ke Bali kan agak lumayan ya ongkirnya. Tapi karena gratis ongkir, apakah kamu tergoda juga teman Pro 2? Atau ada juga pilihan keempat yaitu bundling. Jadi beli lebih, kalau kamu beli lebih banyak itu harganya bakal lebih murah. Misalnya aja beli baju 151, kalau misalnya 200 dapat 2. Nah, itu dia. Langsung aja mampir ke instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga ya teman Pro 2, dan kasih vote kamu di sana. Sambil nungguin hasilnya, mari kita panasin suasana pagi ini pakai satu lagu yang upbeat banget nih. Upbeat enggak ya? Coba deh kita denger nih lagu yang satu ini.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebun.

Yes, teman Pro 2, balik lagi sama Ronald di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan kita langsung masuk nih ke trik promo pertama yang paling sering banget bikin kita jadi kilaf pas lagi abis gajian nih teman Pro 2. Yaitu apa? Yaitu adalah mode harga dicoret nih. Pasti kamu familiar banget dong sama teknik marketing yang ini nih. Misalnya contohnya aja nih, bagi kamu yang belum ngeh apa nih mode harga dicoret. Jadi misalnya aja teman Pro 2, kamu lagi scroll cari sepatu ya misalnya. Terus lihat ada sepatu yang harganya 199.000. Tapi itu kalau misalnya kita lihat kan itu biasa aja ya. Sepatu dengan harga 199.000 biasa banget deh. Tapi gimana kalau di sebelahnya ada harga 500.000 tapi dicoret pakai warna merah, terus harga barunya jadi 199.000. Waduh, ini sih good deals banget ya. Dari harga 500 bisa jadi 200.000 dong. Itu keren banget dan rasa-rasanya sih pengen langsung check out aja sebenarnya ya. Dan mata kita tuh ngelihat harga itu langsung berbinar-binar nih teman Pro 2. Dan kenapa bisa begitu? Karena dalam ilmu psikologi ini tuh namanya price anchoring atau harga acuan. Jadi begitu mata kita ngelihat angka 500.000 yang dicoret itu, otak kita nih otomatis jadiin angka itu sebagai standar teman Pro 2.

Jadi akhirnya karena otak kita otomatis jadiin angka awal yang dicoret itu jadi angka standar ya. Akhirnya nih teman pro 2, fokus kita di kepala itu langsung geser. Dari yang awalnya kita mikir rasional aja, kayak lah sepatu ini sih emang worth it gak, misalnya sepatu ini tuh worth it gak sih dibeli kalau misalnya seharga 199.000. Itu pikiran pertama kita. Jadi kita mempertanyakan sendiri, worth it gak ya sepatu ini dengan harga 199.000 ini. Tapi setelah melihat harga 500.000 dicoret jadi 199.000, itu jadi berubah jadi pembenaran secara emosional di kepala kita. Jadi kita tuh mikir kayak, gokil nih, kapan lagi bisa hemat seharga 300 ribuan, harga yang 500 ribu bisa jadi 199 ribu, kayaknya perlu dibeli deh. Nah, sadar gak sih teman-teman?

kedua, kadang pas ngelihat harga dicoret itu, kita tuh sebenarnya bukan lagi ngitung berapa uang yang bakal keluar buat barangnya, tapi kita tuh lagi ngitung seberapa besar nih penghematan yang bisa kita dapat secara imajinasi kita. Dan coba deh reply di DM-nya Instagram kita, kalau kamu lihat harga coret yang diskonnya lumayan gede nih, kayak tadi dari 500 ke 199, kamu biasanya tipe yang langsung masukin keranjang atau tetap kepo cek harga di toko sebelah dulu? Kalau Ronald sih jelas yang dua ya teman pro 2, cek dulu kalau memang beneran murah, butuh nggak butuh Ronald beli sih. Kalau itu Ronald, kalau kamu gimana nih teman pro 2?

0: Waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2, dari fenomena atau trik marketing harga coret tadi ya, yang bikin kita tuh ngerasa pinter karena bisa hemat seolah-olah. Dari harga 500 ribu, harganya dicoret jadi 199. Seolah-olah kita bisa hemat harga 300 ribu. Tapi siapa tahu, teman Pro 2, emang harga aslinya 199 ribu. Cuman dinaikin dulu harganya, terus dicoret, akhirnya dipakailah harga aslinya. Nah, itu dia namanya juga salah satu trik marketing. Ya, tapi gak menutup kemungkinan juga nih teman Pro 2, trik marketing harga coret ini emang bener diskonan besar gitu, karena kadang-kadang Ronald juga dapet sih sebenarnya ya. Dan sekarang kita bahas promo yang bikin kita panik. Kalau tadi ngerasa pinter, sekarang bikin kita panik nih teman Pro 2, yaitu apa? Yaitu adalah promo yang tulisannya, bukan promo sih, tapi trik marketing yang tulisannya tuh pas kita check out barang, terus tulisannya tuh barang terbatas, stoknya tinggal 2. Wah, siapa di sini nih yang pernah masukin barang ke wishlist ataupun keranjang belanjaan online kamu sampai berbulan-bulan tapi nggak dibeli-beli gitu? Giliran pas hari ini kamu cek teman Pro 2, tiba-tiba di bawah barangnya ada tulisan merah kecil yang berkedip. Itu tulisannya diulang-ulang aja terus tuh. Tulisannya itu bertuliskan, nah itu dia yang benar, sisa satu barang lagi atau 20 orang sedang melihat produk ini. Waduh, detik itu juga ya teman Pro 2, entah kenapa nih barang itu tuh mendadak jadi prioritas utama kita dalam hidup kamu. Dalam hidup kita gitu. Langsung deh muncul dalih di kepala kita, waduh, kalau sisa satu kayak begini sih, ini mah takdir Tuhan ya yang nyuruh aku beli barang ini sekarang juga. Iya. Dan ternyata fenomena seperti ini ada istilah efeknya ya, secara psikologi ya teman Pro 2. Dan ini adalah namanya scarcity effect gitu. Jadi efek ini tuh ya, sesuatu yang kelihatannya terbatas atau langka itu entah kenapa rasanya tuh jadi jauh lebih bernilai berkali-kali lipat nih. Jadi tulisan stok barang sisa 1 atau 2 itu tuh sukses bikin muncul pertanyaan baru di otak kita. Bukan lagi pertanyaannya kayak, aku butuh gak ya sama barang ini? Tapi berubah jadi ketakutan nih. Aduh, kalau gak di check out sekarang juga, nanti bisa-bisa keburu diambil orang nih. Nah, itu dia teman Pro 2. Kadang yang bikin kita ngebet pengen beli sesuatu atau barang lah, itu bukan karena barangnya makin kita butuhin ya, tapi murni karena kesempatan buat dapetin barang itu rasanya kok makin sedikit gitu. Jadi coba deh ngaku nih, siapa nih teman Pro 2 yang ada nggak yang pernah rasa-rasanya tuh menemukan kasus seperti ini terus panik gitu, langsung check out gara-gara takut keduluan sama orang atau takut stoknya habis nih.